0: ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam penilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, Plus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelius Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah, sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
8: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi Sesnek sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran 16,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. Sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
6: Kamu hari ini jadi pergi?
7: Kayaknya sih jadi.
6: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
7: Iya.
8: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Bangkitkan semangat kita untuk melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Tadi selepas Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do, disusul ada Jazz dengan Teman Bahagia. Semoga selalu hidup bahagia kita semua. Jangan lupa santap pagi. Dan kali ini ada Niji dengan Sumpah dan Cinta Matiku untuk Anda selama mendengarkan kanal informasi dan inspirasi program Mas Satu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: RRI dengan esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana. Ketetapan Terindah adalah salah satu karya Panji Ramdana, seorang penulis muda yang telah menarik perhatian pembaca dengan tulisan-tulisannya yang penuh makna. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan juga pemikiran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Buku Ketetapan Terindah menghadirkan berbagai cerita pendek yang menggambarkan potongan kehidupan manusia dengan beragam latar belakang dan juga pengalaman. Setiap cerita memiliki pesan moral dan juga refleksi yang mendalam, yang mengundang pembaca untuk merenungkan arti dan nilai-nilai dalam kehidupan. Salah satu aspek yang membuat buku ini menonjol adalah cara penulis menggambarkan karakter-karakternya. Masing-masing karakter memiliki keunikan sendiri, dan penulis dengan cermat menggambarkan perasaan, konflik, dan juga perkembangan karakter. Pembaca akan merasa terhubung dengan karakter-karakter ini dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Buku ini juga mencerminkan kepekaan penulis terhadap isu-isu sosial dan juga kemanusiaan. Melalui cerita-cerita dalam buku ini, penulis menggambarkan berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, kesulitan hidup, dan juga ketegangan antar manusia. Namun, penulis juga menunjukkan sisi-sisi kebaikan, kekuatan emosional, dan solidaritas manusia dalam menghadapi tantangan. Ketekunan adalah tema yang sering muncul dalam buku ini. Beberapa cerita menggambarkan karakter yang menghadapi kesulitan besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap teguh dan juga berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah pesan yang menginspirasi tentang pentingnya tekad dan juga ketabahan dalam menghadapi rintangan. Selain itu, Ketetapan Terindah juga menggambarkan kecantikan dalam kesederhanaan. Beberapa cerita menyoroti momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sering diabadikan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai dan juga merayakan momen-momen kecil ini. Penulis juga menghadirkan narasi yang berbentuk puisi dalam beberapa cerita, menciptakan pengalaman membaca yang puitis dan juga mendalam. Gaya penulisan yang indah dan puitis menambah dimensi emosional dalam setiap cerita. Ketetapan Terindah, karya Panji Ramdana, adalah buku yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keindahan dalam momen-momen sederhana. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari cerita-cerita pendek yang bermakna dan penuh emosi, serta untuk mereka yang ingin merenungkan perjalanan manusia dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Demikian esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana, RRI untuk Indonesia.

Kembali selamat pagi pada di mana saja Anda berada, dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Untuk Sibolga menyapa pagi hari ini, Rindu akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi-informasi yang akan kita kuliti, kita kupas maksudnya dengan hiburan-hiburan lagu diselingi ya. Kali ini ada Maroon 5 dengan Paypon featuring dengan Wiz Khalifa. Selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk Anda. Jangan lupa santap pagi dan selamat beraktivitas. Malam.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
5: Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk Anda, sikap dan moralitas anak muda saat ini merupakan topik yang sering menjadi perhatian masyarakat. Jadi di satu sisi banyak anak muda yang menunjukkan karakter positif seperti karakter inovatif, peduli terhadap lingkungan, aktif dalam kegiatan sosial, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berwirausaha, serta berkarya pastinya, pendengar. Jadi mereka juga memiliki semangat untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan, isu pendidikan, serta isu keadilan sosial. Dan di sisi lain, perkembangan teknologi serta media sosial mampu membawa mereka membawa tantangan tersendiri bagi mereka. Jadi sebagian anak muda mulai menghadapi masalah seperti berkurangnya etika dalam berkomunikasi, rendahnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua, perilaku konsumtif, penyebaran informasi yang belum tentu benar pastinya, pendengar, hingga kecenderungan mengejar popularitas di media sosial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral pastinya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Sebelum Teh Hijau hadir ke ruang dengar Anda. Hari ini masih akan hadirkan informasi ya. Jadi pengaruh pergaulan yang kurang baik dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja dan bisa jadi penyalahgunaan narkoba, perundungan ataupun bullying, hingga tindak kekerasan, pendengar. Jadi moralitas seorang anak itu pada dasarnya dipengaruhi berbagai banyak faktor. Di antara itu adalah keluarga sebagai tempat pertama pembentukan karakter. Yang kedua, pendidikan di sekolah yang menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Yang ketiga, lingkungan pergaulan yang membentuk kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya pengaruh media sosial dan teknologi digital. Kalau tidak bijak, ya terjerumus di dalamnya, hanyut di dalamnya, pendengar. Dan yang terakhir itu nilai agama dan budaya yang menjadi pedoman dalam bersikap. Langsung saja kami hadirkan untuk lagu berikutnya, ada Tulus dengan Teh Hijau. Semoga santap paginya ada teh hijau pagi hari ini untuk bikin diet ya, ataupun mengurangi kalori di dalam tubuh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan, semoga bahagia.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Jadi pendengar, untuk membentuk karakter anak supaya untuk membentuk generasi muda, maksudnya yang berkarakter kuat, diperlukan upaya bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Anak muda juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter, literasi digital, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti berorganisasi, olahraga, seni, kewirausahaan, dan kegiatan sosial lainnya. Jadi jangan melulu di dunia nyata, dunia maya melulu ya pendengar. Jadi anak-anak itu harus mengerti bagaimana tuh pendidikan karakter, literasi digital itu seperti apa, kesempatan untuk berpartisipasi di bidang positif seperti berorganisasi, olahraga, seni, serta kewirausahaan, juga kegiatan sosial lainnya, untuk membentuk karakter ataupun membentuk generasi muda berkarakter kuat dan mandiri serta berbudi pekerti pastinya. Ada One Direction untuk Anda dengan We Are Where We Are untuk Anda selamat mendengarkan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Jadi pendengar, pada kesimpulannya tidak tepat jika menganggap moralitas anak muda saat ini secara umum menurun. Tidak tepat ya, karena mungkin satu persatu tapi tidak semuanya ya pendengar. Jadi banyak anak muda yang memiliki integritas, prestasi dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman perlu dihadapi dengan pembinaan karakter yang berkelanjutan agar generasi muda mampu menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang berakhlak mulia, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta siap menjadi pemimpin bangsa di masa depannya. Semoga para pemuda ataupun anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z dan Gen Alpha nantinya, punya sifat ataupun karakter yang positif, kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan, serta aktif dalam kegiatan sosial dan mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berwirausaha, dan berkarya. Bukan hanya untuk tenar-tenaran, viral-viralan ya bukannya, tapi semua diberdayagunakan ya pendengar, bukan cuma untuk jadi ngetop, menyampingkan moralitas pendengar. Semoga anak muda zaman sekarang sukses kedepannya, pintar, cerdas, dan berbudi pekerti luhur pastinya. Ada Zila on 7 dengan Hari Bersamanya, Hari Bersama Anda, bersama Rindu pastinya. Semoga bahagia, tetap semangat dan senang selalu selama beraktivitas. Rindu ucapkan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara.

0: Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Mendengar demikian tadi si Bolga menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat saja kami akan hadirkan setiap Senin, Rabu, Jumat itu ada Alo RRI di program 1 RRI si Bolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Halo RRI masih setia menemani Anda dan kami masih di sini menantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung, mari bergabung dan sampaikan aspirasi, informasi, pertanyaan, aduan dan tanggapan Anda maupun keluhan yang terjadi di seputar ataupun di sekitar Anda, tempat tinggal Anda ataupun kediaman Anda, pendengar. Karena setiap suara Anda berarti dan bersama kita dapat menghadirkan solusi demi pelayanan publik yang lebih baik. Hubungi Halo RRI sekarang juga, pendengar, di 0631 225 06 ataupun 0811 619 303 melalui line WhatsApp pesan. Dan tahukah Anda pendengar, suara Anda adalah solusi bersama. Halo RRI itu adalah program layanan publik interaktif milik Radio Republik Indonesia yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, masukan, kritik, saran maupun informasi terkait pelayanan publik dan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi melalui Halo RRI ini pendengar, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan penyiar maupun narasumber nantinya yang akan kami hubungkan ataupun terhubung ataupun melalui narahubungnya lagi dari instansi terkait. Dan kita akan mengupas berbagai isu yang diangkat, dapat berupa infrastruktur, pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, transportasi, hingga persoalan sosial kemasyarakatan. Dan sudah hadir WhatsApp ini di Halo RRI pagi hari ini dari Desi Pasaribu. Ini katanya yang mengingatkan, yang mengatakan kalau kesemrawutan kota Sibolga masih terus makin meningkat, malah apalagi nih kalau dilihat di jalan-jalan sempitnya kota Sibolga masih banyak bertebaran truk-truk ataupun kontainer-kontainer yang menurunkan barang ke setiap toko-toko ataupun reseller yang ada, hanya beberapa barang tapi diturunkan dengan mobil yang sebegitu gedenya ataupun besarnya. Jadi ini di mana nih, siapa yang perlu kita pertanyakan ini, Mbak Rindu, kata dia. Waduh, dari kemana kita harus mengadukan ini, Mbak Rindu? Bagaimana kita punya jawaban ataupun solusinya kalau kesemrawutan kota Sibolga itu sering kemacetan terjadi tuh hanya gara-gara mereka menurunkan barang. Terima kasih untuk Kak Desi ya. Kalau menurut curhatan Desi ini ataupun aduan Desi ini, kalau dipikir-pikir ini kita melalui dinas DLL aja dulu ya, dinas lalu lintas jalan dulu, baru nanti pihak kepolisian dan juga bisa kita surati juga pemerintahan kota Sibolga, karena ini ranahnya ya, base campnya pemerintahan kota Sibolga. Jadi kita nanti insya Allah kita menghubungi para narasumber ini, atau bukan narasumber ya, para instansi ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya melalui nanti reporter ataupun kru pemberitaan kami, pendengar. Terima kasih tuh Kak Desi ya yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini, yang mengadukan kesemrawutan kota Sibolga hanya dikarenakan truk gede ataupun kontainer-kontainer yang menurunkan barang di setiap toko-toko ataupun reseller yang ada di kota Sibolga dengan jalan yang volumenya padat begitu, tambah padat lagi dikarenakan ini macet karena dia parkir sembarangan juga. Bukan cuma Kak Desi yang pusing, saya selaku warga kota Sibolga untuk pulang ke rumah aja dari kantor itu biasanya 10-15 menit, tapi kalau udah dia parkir di sembarangan tempat itu bisa sampai setengah jam dikarenakan macet, pendengar. Jadi semoga ini didengarkan ya melalui corongnya RRI kami yang tercinta ini, kanal informasi dan inspirasi ini, di dinas kesehatan pula, dinas lalu lintas jalan ya, DLL aja ataupun dishub lah ya, dan juga nanti pemerintah kota Sibolga, nanti bisa kita menyasar juga ke pihak kepolisian juga untuk pengamanannya. Baik, terima kasih Kak Desi, masih kami nantikan aduan, tanggapan dan komentar Anda di Halo RRI untuk malam, pagi hari ini di 0631225 06 dan 0811 619 303 melalui WhatsApp pesan. Untuk Anda pendengar, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan aspirasi ataupun aduan Anda. Insya Allah nanti kami akan menjembatani, insya Allah kalau tidak ada kendala ya. Dan semoga teamwork kami ataupun tim kami ataupun kru kami bisa dengan mudah untuk mencapai ataupun untuk bernegosiasi ataupun menyampaikan amanat ataupun unek-unek kita ini ke pihak-pihak ataupun instansi-instansi yang akan menjembataninya ataupun menawinginya, pendengar. Baik, tetap di program satu masih di Halo RRI. Halo RRI itu adalah suara Anda, solusi bersama. Tetap di program satu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: fire.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya, dan aduan yang sama kembali hadir nih. Selamat pagi Halo RRI, saya ingin menyampaikan ini dari Bang Ingot Simatupang. Warga Tapteng tapi mengeluhkan kepadatan kota Sibolga. Karena dia pergi kerjanya ke Sibolga dari tempat tinggalnya Tapteng. Jadi kalau misalnya dia mepet-mepet waktu pergi kerja pasti terlambat kan begitu ecenya. Jadi saya ini menyampaikan keluhan terkait kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di sejumlah ruas jalan di kota Sibolga. Salah satu penyebab yang sering kami lihat itu adalah aktivitas bongkar muat barang di toko-toko grosir yang menggunakan truk berbadan besar. Padahal barang yang diangkut sebenarnya tidak terlalu banyak dan masih dapat diangkut menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Apa ini penyebabnya? Bagaimana ini solusinya katanya pada RRI ya. Ketika truk besar berhenti di badan jalan untuk melangsir barang, ruang jalan menjadi lebih sempit sehingga arus lalu lintas tersendat. Dan kondisi ini semakin parah pada jam-jam sibuk ketika masyarakat berangkat bekerja, mengantar anak sekolah, maupun saat aktivitas perdagangan sedang ramai-ramainya. Jadi kami berharap instansi ini ya, instansi terkait baik Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Sibolga maupun pemerintah daerah dapat mengevaluasi aturan mengenai jam operasional kendaraan angkutan barang serta menertibkan aktivitas bongkar muat di kawasan padat lalu lintas. Jika memungkinkan kendaraan bertonase sebesar ini diarahkan aja lah ini katanya untuk melakukan distribusi di luar jam sibuk ataupun menggunakan armada yang lebih kecil agar tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan. Semoga keluhan kami ini dapat menjadi perhatian demi terciptanya lalu lintas yang tertib. Lebih tertib, lebih aman, dan lebih nyaman bagi seluruh masyarakat di kota Sibolga. Terima kasih. Thank you banget ini Bang Ingot ya. Sama nih aduannya dengan Kak Desi Pasaribu tadi. Yang katanya kemacetan yang diakibatkan oleh aktivitas pembongkaran buat barang ke grosir-grosir yang ada di kota Sibolga dengan penyuplainya dengan mobil yang berbadan-badan besar. Padahal di Sibolga itu jalannya kecil-kecil ya kan. Paling 2-3 langkah ke depannya untuk mengukurnya, tangkin kecilnya. Kalau mau crash sekalipun mobil ataupun kendaraan besar itu harus pelan-pelan. Kenapa seperti ini terjadi? Ya kami kembali memanggil ataupun menyampaikan. Semoga pagi hari ini dari pihak lantas mungkin Dinas Perhubungan ataupun pemerintahan kota Sibolga pada khususnya ya, dapat mendengarkan aduan dari masyarakat kita. Walaupun ini Bang Ingot orang Tapteng, tapi kan dia bekerja di Sibolga. Berarti Tapteng Sibolga ini kan tetanggaan, gak jauh-jauh kali ya kan. Jadi semoga insya Allah lah minggu depan bisa kita dapatkan jawabannya. Untuk Bang Ingot dan Pak Kadesi Pasaribu ini, semoga dapatkan jawabannya. Dan mudah-mudahan aja nih tim ataupun kru kami segera untuk menyasar ke tempatnya instansi ataupun tempat-tempat yang mungkin yang harus kita tuju seperti Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Sibolga, ataupun pemerintahan kota Sibolga sendiri, ataupun ya langsung aja ke Pak Wali ataupun Pak Wakil ya. Bagaimana ini sejarahnya, bagaimana ini ceritanya Pak Wali, Pak Wakil, apakah bisa ini diamankan, apakah bisa ini diminimalisir, ataukah dipindahkan aja jam tayang mereka untuk membongkar muat, jangan di jam-jam yang sibuk kerja pendengar. Terima kasih ya untuk Anda. Masih di program 1, masih di Halo RRI.

0: sampah tiap hari. Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Jangan ribut-ribut dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.

0: Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, pendengar, masih kami nantikan tanggapan, aduan dan komentar Anda di Halo RRI di 0631225506 dan 0811619303 untuk aduan pagi hari ini. Ini sudah masuk lagi ya. Dari siapa nih, kita bacakan dulu yang sudah masuk kali ini. Assalamualaikum Mbak Rindu, ini Nenek Al menanggapi masalah kesemrawutan di kota Sibolga. Ini Nenek Al menanggapi ya. Bukan hanya bang bongkar muat, loket liar pun ada di mana-mana, kata Nenek Al. Harapan kami kepada instansi yang terkait bisa menertibkannya agar semua mobil penumpang mopen ya, kalau di sini bilangnya ya, di Sibolga. Agar semua mopen ataupun mobil penumpang jarak dekat seperti Baru Sorkam, Padang Sidimpuan masuk ke terminal agar kota Sibolga terlihat indah dan asri. Ini ada benarnya juga ini, Ma Nenek Al. Terima kasih ya untuk komentarnya pagi hari ini. Mopen ini sering ngambil penumpang itu di jalan karena udah gak bisa lagi masuk ke dalam terminal karena loket-loket liar tadi tuh katanya. Bisa juga ini mengakibatkan kemacetan, bukan hanya bongkar muat ya, tapi juga mopen ya, mobil penumpang yang jaraknya dekat seperti Sibolga Baru, Sibolga Sorkam, Sibolga Sidempuan yang tidak masuk terminal, malah mengangkut penumpangnya dari luar ataupun di tepi-tepi jalan, yang tiba-tiba parkir, tiba-tiba sen kiri langsung parkir ngambil penumpang, sama kayak angkot jadinya kan. Itu jadi yang membuat macet juga, tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Karena tahulah yang berbuat memakai kendaraan di kota Sibolga ini banyak anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang orang tuanya mungkin enggak sayang usia anaknya ataupun nyawa anaknya. Nah, ya tiba-tiba ngerem mendadak, triut. Ah, ketabrak lah ini sedikit pantat mobil ini apa belakang mobil ini ya kan. Mohon maaf ya, belakang mobil maksudnya buntutnya ya. Jadi ekor mobilnya. Terjadilah beruntun kecelakaan, itulah yang kita takutkannya pendengar. Karena ketidakmautahuannya para supir, para penumpang yang ingin cepat aja, mau cari jalan pintas aja dengan loket-loket liar di tepi-tepi jalan. Baik, untuk Nenek Al ini solusi apa, ide yang paling baik ya. Karena apa, alangkah baiknya kalau semua loket itu dimasukkan ke dalam terminal. Baik, terima kasih untuk Nenek Al. Ini juga pihak di sub ini ya, dia juga dinas dinas terkait seperti kepolisian, Satlantas, dan juga pada khususnya untuk pemerintahan kota Sibolga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan, begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat dan jaya. Indonesiaku, siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret.

Pendengar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Ada 3 komentar ataupun aduan tadi ada Nenek Aal, Bang Ingot, Simatupang dan juga Desi Pasaribu tentang kesemrawutan kota Sibolga karena kemacetan, bongkar muat barang dan juga loket-loket liar yang mengangkut penumpang dari Sibolga Pandan, Sibolga Solkam, Sibolga Baru dan Sibolga Pandan Sidempuan. Semoga nanti ini tim kami, kapit pun kru kami bisa menghubungkan langsung ke narah hubung dan insya Allah mendapatkan jawabannya di edisi berikutnya. Pendengar, tetap bersama kami Programa 1 dan terima kasih banyak sudah bergabung tetap di Programa 1 Halo RRI. Akan kembali hadir di Rabu Jumat. Jadi aspirasi, pengaduan, masukan, kritikan, saran maupun informasi untuk Anda silakan layangkan melalui Halo RRI untuk kita bersama pendengar. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Untuk Anda tetap bersama kami di Programa 1 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan acara berikutnya. 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Warna merah melambangkan apa?
6: Beranilah.
5: Kalau putih?
6: Ya pasti suci.
5: Nah, kalau warna ungu?
6: Sorry, warna janda kan?
5: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
7: Kita Indonesia sesungguhnya.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita beralih ke Sibolga siang, walaupun jam 10-nya masih pagi tapi sudah termasuk jam siang ya. Selamat siang, di mana saja Anda berada, tetap semangat. Dan kami informasikan ya, untuk perakiran cuaca untuk pagi hari ini tidak bisa kami relay dulu, tidak bisa kami hadirkan, dikarenakan satu hal, tetap di program 1 nanti kami akan hadirkan informasi cuaca. Kami minta ininya dari BMKG Pinang sore nantinya, pendengar. Ada Club Project dengan Terpurukku di sini, terpaut bimbang sikapku. Kan gitu lagunya. Lagu jolo tapi luar biasa, masih mengharukan, masih mengembirakan itu sampai saat ini, pendengar. Di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk informasi perakiran cuaca saat ini tidak bisa kami hadirkan ya, dikarenakan adanya keterbatasan dua belah pihak ataupun halangan ya. Jadi kami hadirkan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, informasi perkiraan cuaca untuk daerah wilayah Kota Sibolga, Pandan, Barus, Pinang, sorry, Batang Toru, wilayah Kota Sibolga. Untuk pagi diperkirakan cerah berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dan dini hari berawan. Pendengar, sama rata ya untuk Batang Toru, Pinang, sorry, Pandan, Sibolga, Barus. Ini perkiraan cuaca untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan ini pendengar, maksimalnya 32 derajat Celcius dan minimumnya 23 derajat Celcius dengan persenan 60-95% ya pendengar. Jadi untuk gelombang 1,25 meter sampai 2,5 meter berpotensi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah timur laut, timur laut ke timur dengan kecepatan angin berkisar 0,3 sampai 4 knots dan dapat mencapai 18 knots. Ini dia untuk potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter. Gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Nias dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah utara sampai ke timur dengan kecepatan angin berkisar 4 sampai dengan 5 knots dan dapat mencapai 16 knots. Ini gelombang maksimum dapat mencapai 2 kali tinggi gelombang yang tertera. Bisa ya tergantung keadaan cuacanya juga pendengar. Dan demikianlah informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari portal BMKG FL Tobing Tapan di Tengah. Dan untuk Anda di mana saja berada pendengar, waspadalah gelombang tinggi karena memang kita ini di daerah perairan pantai, yang mau melaut, mau cari ikan ke laut ataupun mau melaksanakan penyeberangan ke Nias, hati-hati ya, tetap waspada. Baik pendengar, tetap di program 1. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi katanya? Hi-fi untuk Anda, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Pendengar untuk pendengar RRI di mana saja berada ya, bagi masyarakat pesisir, nelayan, operator kapal maupun pengguna transportasi laut, agar meningkatkan kewaspadaan ya pendengar ya. Untuk kewaspadaan, diperkirakan gelombang laut mencapai ketinggian hingga 2 meter di perairan barat Sumatera Utara. Jadi kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran, terutama bagi perahu nelayan, kepada kepala wisata dan kapal wisata maksudnya, dan kapal berukuran kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG serta mengikuti arahan dari otoritas pelabuhan sebelum melakukan pelayaran.

Pendengar di Sibolgas, yang kali ini kami hadirkan untuk Anda isu kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender merupakan upaya untuk memastikan setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak, kesempatan, perlakuan, dan akses yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, dan juga kehidupan sosial. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dengan segala hal, pendengar, ataupun di dalam segala hal. Tetapi melainkan memberikan kesempatan bagi yang adil, ya, sesuai hak masing-masing. Bagi perempuan-perempuan, laki-laki-laki. Tapi tidak ada menutup kemungkinan kalau tugas ataupun hal yang bisa dilakukan laki-laki itu bisa juga dilakukan oleh perempuan, pendengar. Dan saat ini beberapa isu kesetaraan gender yang banyak menjadi perhatian itu adalah kesempatan kerja yang setara dan kesenjangan upah. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pengaruh utama gender siang hari ini. Selepas Omawe, berikut ini dari Alan Walker featuring dengan Carmilla Carpenter untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan.
8: Jadi pendengar masih dibuka soal gender ya. Jadi berbagai isu kesetaraan gender seperti kesempatan

kerja yang setara kesenjangan upah memang termasuk yang paling sering menjadi perhatian publik. Jadi keduanya ini berkaitan langsung dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pengembangan karir dan kesejahteraan pekerja. Jadi untuk kesempatan kerja yang setara itu berarti setiap orang memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan karir, mengikuti pelatihan hingga menduduki jabatan strategis berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin. Untuk kesenjangan upah mengacu pada perbedaan rata-rata penghasilan antara laki-laki dan perempuan, dan isu ini menjadi perhatian di banyak negara termasuk Indonesia pada jumlah sektor. Jadi karena itu ketika membahas kesenjangan upah perlu melihat data dan konteks secara menyeluruh. Jika dua pekerja dengan tanggung jawab, kompetensi dan kinerja yang setara menerima upah berbeda semata-mata karena jenis kelamin, hal ini yang merupakan bentuk ketidakadilan yang perlu diatasi. Jadi pendengar, kesetaraan gender di dunia kerja bukan berarti memberikan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan, melainkan memastikan bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang adil, dinilai berdasarkan kompetensi, integritas dan prestasi, serta memperoleh penghargaan yang setara untuk pekerjaan yang setara juga. Dengan demikian dunia kerja dapat menjadi lebih profesional nantinya, inklusif dan mampu memanfaatkan potensi seluruh sumber daya manusia secara optimal. Baik pendengar, sebagai lagu terakhir ada Adera dengan Lebih Indah. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui dua gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Aizen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka satu.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very interested game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya, tapi walaupun begitu ya kita, pemain kita ya sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal Sunda, itu turnamen kan. Gak habis itu, kalau mana, buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki, kita harus di main terus. Yang kena semua luas itu, yang agak sudah rasanya seperti itu. Harus kita separuh terus, harus kita paksain, yang kita
1: akan ada. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Στα σόγγονιά.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pada selepas tadi buletin berita, kami ulangi dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta. Selesai itu tugas Rindu Fatmawati menemani Anda. Untuk berikutnya Anda akan temani Azizia di Sibolga siang nanti. Selamat siang, sampai bertemu lagi. Dan semangat jelang santap siang nanti. Tetap di program satu. Anda kan kami akan sukakan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di siang hari ini untuk Anda. Rindu pamit. Mohon maaf jika salah kata. Sampai jumpa kapan-kapan ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
4: RRI dengan esensi buku. Esensi dari buku dengan judul Cantik Itu Luka. Buku ini adalah novel karya penulis Indonesia, Eka Kurniawan, yang menggambarkan perjalanan hidup tokoh utamanya, sekaligus mencerminkan berbagai aspek masyarakat Indonesia. Cantik Itu Luka adalah sebuah kisah yang menggambarkan perjalanan hidup dua wanita Indonesia, yakni Dewi Ayu dan anaknya Beauty. Novel ini tidak hanya menjadi sebuah narasi sejarah, tetapi juga merupakan kritik sosial yang kuat terhadap sejarah, politik, dan masyarakat Indonesia selama abad ke-20. Novel ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era Orde Baru. Ini adalah periode yang penuh dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Penulis menggambarkan ketidakstabilan politik, penindasan, dan kesenjangan sosial yang menjadi latar belakang kisah ini. Dewi Ayu adalah tokoh utama dalam novel ini. Dia adalah seorang wanita yang terjebak dalam berbagai peristiwa tragis sepanjang hidupnya. Kecantikannya menjadi kutukan karena ia harus menghadapi berbagai penderitaan dan kejahatan yang dialaminya dalam hidupnya. Anaknya Beauty juga menjadi salah satu tokoh utama yang mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Pemahaman tentang kecantikan, judul Cantik Itu Luka, mencerminkan tema sentral novel ini, yaitu pemahaman tentang kecantikan. Buku ini menggambarkan bagaimana masyarakat seringkali menyamakan kecantikan dengan harga diri. Tetapi pada saat yang sama, bagaimana kecantikan dapat menjadi kutukan yang menyakitkan. Eka Kurniawan menggunakan novel ini untuk mengkritik berbagai aspek masyarakat Indonesia, termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, perbudakan seksual, dan penindasan terhadap perempuan. Buku ini mengungkapkan ketidaksetaraan gender dan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kuat dan deskriptif untuk menggambarkan berbagai peristiwa dan karakter dalam novel ini. Dia menciptakan gambaran yang jelas tentang kehidupan di Indonesia pada periode tertentu. Salah satu kekuatan novel ini adalah kompleksitas karakter. Tokoh-tokohnya memiliki latar belakang dan perkembangan yang mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan perasaan dan dilema yang mereka alami. Kesimpulannya, Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang kuat dan menggugah. Melalui kisah Dewi Ayu dan Beauty, pembaca dapat merenungkan tentang kehidupan, ketidakadilan, dan perubahan dalam masyarakat. Novel ini menggambarkan bahwa kecantikan tidak selalu membawa kebahagiaan, dan seringkali itu adalah luka yang dalam. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan dari RRI untuk Indonesia.
5: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang siang hari ini hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk para pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.

0: kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Hurfatul Janah dan masih di program musik tradisional dan budaya. Setelah tadi kita dengarkan lagu Bilolangon dan lagu Tarpaima dari Dorman Manik dan Osen Hutasoit yang menjadi pembuka musik tradisional dan budaya edisi hari ini, setelah ini akan kami hadirkan lagu Seliramu dari Nota Senja pendengar. Jadi lagu Seliramu dari Nota Senja ini menghadirkan nuansa pop Jawa yang lembut dengan lirik yang penuh makna tentang rasa kagum, rindu dan harapan kepada seseorang yang begitu berarti. Nah, melodinya pendengar ini melodi yang syahdu berpadu dengan bahasa Jawa yang indah membuat lagu ini terasa hangat dan mudah menyentuh perasaan pendengarnya. Nah, lagu ini juga menjadi salah satu karya Nota Senja yang banyak mendapat perhatian penikmat musik pop Jawa. Jadi bagi para pendengar semua yang sedang merindukan seseorang atau mungkin ingin mengenang momen-momen indah bersama orang-orang yang tersayang, semoga lagu ini bisa menjadi teman yang tepat untuk menemani waktu siang hari pendengar di musik tradisional dan budaya untuk sembari mengenang momen-momen indah bersama orang-orang tersayang. Jadi pendengar, inilah lagu Seliramu dari Nota Senja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
5: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
6: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa azan zuhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan dengar lagu dari Nias, lagu Nagoyo Manase. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai, yang akan disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Medan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Peningkatan sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini di antaranya. Gubernur Sumatera Utara seluruh meminta seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mewaspadai LGBT. 14 dapur MBG di Kabupaten Nias Utara telah melayani 30.775 penerima manfaat. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mewaspadai LGBTQ. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba serta mewaspadai LGBTQ. Ia juga mengingatkan pentingnya mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara yang memasukkan LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer. Bobby menilai persoalan narkoba dan LGBTQ perlu ditangani secara bersama-sama. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Tanjung Balai sebagai pengingat agar kejadian serupa tidak terulang dan menegaskan perilaku tersebut harus dicegah sejak dini.
3: Sama-sama kita bantas narkoba, sama-sama penolakannya untuk narkoba, dan kita harus meneruskan bagaimana perpres yang sudah disampaikan oleh, yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan bagaimana ancaman non-militer dalam kepada LGBT. Karena ya jangan sampai kayak contoh tadi kan dibawakan contoh tentang yang guru ya, yang di Tanjung Balai. Nah, ini kan sangat bahaya sekali, dan itu hal yang bisa menular, bukan penyakit yang tidak bisa menular, bisa menular. Jadi itu harus dihentikan hal seperti itu.
2: Sebelumnya kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak sekolah di Tanjung Balai menjadi perhatian publik. Warga mengamankan seorang oknum guru bersama suaminya yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Polsek Kolang memfasilitasi penyelesaian perkara dugaan pencurian melalui mekanisme restoratif justice setelah korban dan pelaku sepakat berdamai. Laporannya disampaikan James Franciscos.
4: Polsek Kolang kembali mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Kali ini mediasi terhadap kasus dugaan pencurian yang terjadi di Desa Tapianoli 1, Kecamatan Tapianoli, Kabupaten Tapi Tengah, berhasil mencapai kesepakatan damai. Kasih Humas Polres Tapi Tengah, Ibtuan Topatar Limbung, kepada RRI kemarin menjelaskan, korban memaafkan pelaku dan memilih tidak melanjutkan perkara ke proses hukum setelah kedua belah pihak menandatangani surat perdamaian.
5: Mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan korban, pelaku, perangkat desa, dan keluarga masing-masing. Setelah dilakukan musyawarah, korban bersedia memaafkan pelaku dan sepakat menyelesaikan perkara melalui restoratif justice. Pelaku juga telah mengakui perbuatannya, meminta maaf serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat pernyataan damai sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Penyelesaian perkara ini menjadi salah satu upaya kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Dijelaskan pendekatan ini mampu memberikan efek pembinaan kepada pelaku sekaligus memperkuat penyelesaian konflik secara damai di tengah masyarakat. James melaporkan.
0: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025 dan melayani 30.775 penerimaan manfaat. Namun dua kecamatan yaitu Tugala Oyo dan Afulu masih belum tersuplai makanan bergizi. Berikut laporan Munili Harifa.
6: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
7: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025 Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nusantara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nusantara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nusantara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
6: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
7: Sementara itu Ketua DPRD Nusantara yang Amanita Lambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nusantara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nusantara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nusantara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
8: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
7: Ya.
8: Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
7: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nusantara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna memberikan rasa nyaman kepada pengunjung, pemerintah kota Sibolga perlu melengkapi fasilitas umum di kawasan Pantai Pelabuhan Lama Sibolga. Berikut laporan Denny Siahaan.
9: Lokasi Pantai Pelabuhan Lama Sibolga kini ramai dikunjungi warga, tidak hanya warga kota Sibolga. Warga dari luar kota Sibolga juga memilih tempat ini sebagai tempat berekreasi untuk menikmati keindahan Teluk Tapian Nauli Sibolga. Kendati mengaku tempat tersebut cukup baik sebagai tempat wisata, namun sejumlah pengunjung Pantai Pelabuhan Lama Sibolga berharap pemerintah kota Sibolga untuk menata dan membenahi kembali tempat tersebut, khususnya untuk pembangunan fasilitas kamar mandi dan ruang ganti pakaian bagi pengunjung yang gemar berenang di pantai itu. Hal itu dikatakan Anissa, seorang pengunjung Pantai Pelabuhan Lama Sibolga warga Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di lokasi objek wisata Pantai Pelabuhan Lama Sibolga. Selain membenahi fasilitas pendukung lainnya, Anissa mengatakan pemerintah kota Sibolga perlu menempatkan petugas kebersihan di lokasi itu guna menata dan menjaga kebersihan di lokasi Pantai Pelabuhan Lama Sibolga.
10: Bagus sih, tapi masih kurang bagus. Masih banyak lah yang harus diperbaiki di sini, khususnya toilet umum.
9: Selanjutnya Anissa meyakini bila pemerintah kota Sibolga serius menata tempat tersebut, diyakini lokasi Pantai Pelabuhan Lama Sibolga menjadi salah satu ikon wisata kota Sibolga yang akan menjadi tujuan wisatawan, apalagi letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh wisatawan.
0: Anda masih mendengarkan Litas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bank Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor lewat event Karya Kreatif Sumatera Utara atau KKSU 2026 di Medan. Berikut laporan Andreas Purba.
11: Bank Indonesia terus mendorong peningkatan daya saing UMKM.
12: Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Jiwandono, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan digitalisasi pembayaran. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan opening seremoni Karya Kreatif Sumatera Utara KKSU 2026 di Medan, Sabtu 25 Juli 2026. Menurut Thomas, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing UMKM agar mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Ia juga menilai penguatan produk UMKM lokal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang ditopang oleh konsumsi masyarakat.
11: Bank Indonesia terus mendorong peningkatan daya saing UMKM. Di Sumatera Utara, program pengembangan UMKM dibranding dengan nama program Mangolosi atau pengembangan UMKM lokal berdaya saing. Branding ini terinspirasi dari tradisi luhur masyarakat Batak memberikan ulos yang dimaknai sebagai ikhtiar Bank Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menyelimuti UMKM dengan pembinaan, akses keuangan, pendampingan, dan sinergi agar tumbuh menjadi usaha yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
12: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Amiriza Musa, mengatakan KKSU telah berkembang menjadi wadah yang mempertemukan UMKM dengan mitra usaha, lembaga keuangan, komunitas, asosiasi, dan calon pembeli. Ia pun berharap kolaborasi ini dapat memperluas akses pasar, serta mendorong UMKM Sumatera Utara semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global.
13: Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari banyaknya pengunjung, tapi juga diukur seberapa besar nilai transaksinya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, transaksi penjualan retail telah mencapai 900 juta. Business matching perdagangan antara UMKM binaan dengan mitra, terutama dengan global buyer, agregator, dan hotel-hotel, tercatat mencapai 83 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Bobi Nasution mengapresiasi sinergi Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dan promosi produk unggulan Sumut. Rangkaian KKSU 2026 tersebut berlangsung dari 15 hingga 26 Juli 2026 dengan menghadirkan lebih dari 300 UMKM unggulan dari berbagai daerah di Sumatera. Andreas Purba melaporkan.
13: Tetap mencapai 83 miliar.
0: Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Stoli memiliki nilai strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian serta mengedukasi masyarakat agar senantiasa cinta, bangga, dan paham rupiah serta berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu Ulala berikut ini.
14: Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah.
15: Untuk ketiga kalinya, perwakilan Bank Indonesia Sibolga menggelar Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Stoli yang kali ini mengusung tema budaya dalam rupiah Indonesia. Pembukaan rangkaian kegiatan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Stoli berlangsung pada Kamis 23 Juli 2026 di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli, ditandai dengan pelaksanaan kick-off oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya BSC yang melakukan pemukulan gong diiringi dengan sejumlah alat musik tradisional Nias yang dibunyikan oleh para kepala daerah dan jajaran pejabat di Bank Indonesia Cabang Sibolga. Wali Kota Gunung Stoli Soa Lauli pada sambutannya menyampaikan bahwa para kepala daerah di Kepulauan Nias menyampaikan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Sibolga yang sudah menyelenggarakan acara tersebut secara rutin di wilayah Kepulauan Nias. Menurutnya acara tersebut sangat positif untuk mengedukasi masyarakat supaya senantiasa cinta, bangga, dan paham rupiah serta berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
16: Rupiah bukan sekedar alat pembayaran yang sah, tetapi juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam konteks pembangunan daerah, untuk mendukung aktivitas perekonomian di Kepulauan Nias, yang termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, secara langsung kegiatan ini memiliki nilai yang strategis, yang sangat besar, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya rupiah dalam mendorong masyarakat untuk memperlakukan rupiah secara baik dan benar.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, pada arahannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Sumatera Utara terus mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan UMKM, digitalisasi pelayanan publik, serta perluasan inklusi keuangan.
17: Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, aman, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program Bank Indonesia yang bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi.
15: Pada acara pembukaan tersebut, Riza Putra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, menyebutkan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Stoli berlangsung selama 3 hari. Pada kegiatan ini, tim Jelajah Rupiah akan berkunjung ke 4 kabupaten di Kepulauan Nias.
14: Melalui kehadiran tim Jelajah Rupiah di setiap lokasi tersebut, Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah layak edar, serta menyelenggarakan edukasi keuangan dan sosialisasi program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.
15: Riza pun mengajak masyarakat supaya menikmati kegiatan Jelajah Rupiah di Kepulauan Nias dengan datang langsung dan terlibat dalam berbagai acara dan lomba, serta memanfaatkan booth Bank Indonesia serta berbagai stand pelayanan publik dan stand-stand UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulala melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan koperasi Desa Merah Putih yang baik dan juga profesional diyakini dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Anoverly Solo.
18: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diyakini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat desa, utamanya dalam menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Kabupaten Nias Selatan, Tandra Sehihalawa, Koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi menampung hasil pertanian untuk dijual dengan harga yang lebih wajar atau menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari yang harganya lebih terjangkau. Dengan memahami prinsip koperasi yang bersifat gotong royong, masyarakat dapat menyepakati nilai jual setiap komoditi sehingga dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi pengurus.
19: Kita kan jual contohnya beras. Kalau kita anggota yang beli, berapa laba kita ambil? Kalau di luar anggota berapa? Kan ini bisnis. Karena kita pemilik, maka kita kasih sedikit lah untungnya kita ambil. Untuk kemas sama kita kan untuk membantu kita ya. Yang berarti jangan macet, sakit.
18: Di samping itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, menurut Tandra Sehi, akan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya melalui keuntungan yang diperoleh dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU. Namun, ia menegaskan dampak positif ini dapat dicapai jika koperasi dikelola dengan baik dan profesional. Untuk itu, ia berharap pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih nantinya dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya dapat terwujud. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nias Selatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811619033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu dangdut tentunya dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Baik, pendengar, kita terima penelpon pertama. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Kak Ajija?
0: Alhamdulillah aku baik. Bang Riko bagaimana?
1: Oh, baik semuanya. Oh, lagunya ya.
0: Boleh lagu apa?
1: Dari LP Suka Esi yang judulnya Mandi Madu.
0: Mandi Madu.
1: Iya.
0: Karena bengsong kami lagi
1: ada. Enggak, semalam ada diputar itu.
0: Oh, udah. Oh, berarti aku nggak usah download lagi.
1: Iya, ada semalam diputar itu di situ lagunya. Anto kalau dibawa yang Kak Rindu semalam ke rumahnya.
0: Oh. Apa Elvi suka sih?
1: Mandi Madu.
0: Aku cari dulu ya. Beneran belum ketemu ini.
1: Iya, aku nyampai ya. Bengkali dibawa Kak Rindu itu pulang ke rumahnya.
0: Okay.
1: Aku nyampe ya buatnya semua ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua, salam kompa. Oh, yang ngetiam yang di Rusunawa, Blok Belan, Teda, Syariah, yang berjaga pacar, selamat berjaga pacar aja yang ada di sini semuanya, yang lagi memenu, yang mau ikutan nanti salam kompa. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
1: Ya, salam kompa lah nanti malam ya. Buat semua yang mau ikutan nanti ya, buahnya Kak Ajija, selamat tugas sampai tuntas. Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ada itu, kan karena si malam kan masih... Minta lagunya tu lagi. Mandi Madu tu.
0: Okay,
1: masa lagi bisa dibawa Kak Rindu pulang?
0: Sepertinya beda komputer.
1: Bila masa ini semula pokoknya. Okay. Banyak kaji selama tugas sampai tuntas. Ya. Dari A sampai J, dari J sampai A. Assalamualaikum. Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, itu tadi Bang Riko. Masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811619033. Baik, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan...
1: Oh, beda suara si Widya ya?
0: Oh, bukan Kak Widya.
1: Kenapa gak Widya?
0: Kemarin Kak Widya minta rocker, minta pindah jam.
1: Oh, jadi besok Dangdut kau juga?
0: Aku iya, aku enggak besok, aku besok Kak Widya yang Pro Dangdut.
1: Hah?
0: Besok Kak Widya.
1: Nanti malam?
0: Nanti malam Kak Widya, Ruang Rindu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Mas Yorgi lah.
0: Enggak usah dipikirin, nanti pusing.
1: Mas Yorgi.
0: Kok pergi?
1: Thomas Yorgi.
0: Oh, Thomas Yorgi, judulnya?
1: Tembakau Cinta.
0: Apa? Tembakau Cinta?
1: Tembakau Cinta.
0: Oh, Tembakau
1: ya.
0: Cinta. Mau salam-salam untuk yang lain?
1: Salamlah buat korban banjir yang dituka. Semoga tabah dan sabar. Semua pendengar Pro 1 Sibolga, selamat sehat, selamat bahagia. Makasih.
0: Makasih. Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811619033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu dangdut tentunya di siang hari ini dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Baik, pendengar, sembari kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Mandi Madu dari Elvi Sukaisi dan lagu Sembako Cinta dari Thomas Yorgi. Oke, ada pendengar. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah Krisna.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Dengan Hadi ini dari Nias.
0: Oke, Bang Hadi di Nias, apa kabar siang hari ini?
2: Kabarnya sehat selalu, Kak Aziza.
0: Oke. Di Nias cuaca?
2: Cuacanya di sini ini tadi panas aja, tapi ini udah ada mendungnya begitu.
0: Agak mendung. Kalau di sini?
2: Di Sibolga bagaimana, Kak?
0: Iya, di Sibolga ya. Cuaca panas terik siang hari
2: panas
0: ini.
2: Panas terik. Oh, bagus lah, yang penting kita sehat-sehat aja lo ya.
0: Iya. Oke, okay, Bang ya. Hadi mau request lagu apa?
2: Lagu apa ya? Apa lagunya saya? Masih adakah? Masih adakah cinta dari siapa itu?
0: Masih adakah cinta? Aku cari dulu.
2: Masih adakah rasa sayang?
0: Apa Muksin Alatas atau?
2: Oh iya iya, Muksin Alatas. Ada juga penyanyi lainnya.
0: Mau siapa?
2: Entah siapa yang ada di situ.
0: Ini kalau yang sekarang ada Luciana Real Andrean.
2: Real Andrean?
0: Real Andrean, terus Muhsin Alatas, terus ada
2: Latif Khan.
0: Tapi ini masih ada Kak Cintaku judulnya, Latif Khan. Ada Desirian. Apa?
2: Ini aja nanti mungkin beda lagunya karena penyanyinya kan banyak banget ya.
0: Mau
2: jadi dari Muksin aja lah yang biasa aja.
0: Dari Muksin Alatas aja.
2: Yang originalnya aja.
0: Oke. Mau salam-salam tuh pendengar yang lain, Bang Hadi?
2: Salamnya pertama buat Kak Azizi lah ya, selama bertugas di studio, sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada juga siapa ini? Mamanya di Pandan Sana Deni Aal ya. Ada juga Boktamba, ada juga Katamba di Samose, Opung Roma juga, Katobing. Siapa lagi ya? Ada Rina di mana ini, di Nias, ada juga Kamrana. Dan ada semuanya aja lah, Kak. Dari asap kegiatan seterusnya. Oke, gitu aja, Kak Aziz. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Mandi Madu dari Elvi Sukaisih, lagu Sembako Cinta dari Thomas Jordi, dan lagu Masih Adakah Cinta dari Muhsin Alatas. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah,

0: Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sawurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193 033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Oh, pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193 033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Nak Ajiji ya.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Sipahuter sayang.
0: Opung Roma.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Opung Roma, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat selalu. Bagaimana dirimu di situ?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga.
1: Anakmu sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Semoga sehatlah kita semua ya.
0: Amin amin. Di Sipahuter bagaimana cuaca, Opung?
1: Di sini tadi panas, sebentar lagi mendung, gitulah.
0: Oh iya. Gak
1: menentu. Okay. Kadang panas, kadang mendung, kadang tak bagaimana.
0: Ya, semoga
1: suka mereka.
0: Semoga Opung apapun cuacanya di sana
1: ya,
0: sehat selalu.
1: Ya, kita aja ya kan. Oke lah Jijah, Opung mau request lagu dulu ya.
0: Boleh, mau request lagu apa Opung?
1: Hitam Manis.
0: Hitam Manis dari
1: Imam S.
0: Imam S. Arifin ya.
1: Opung penelepon keberapa Jijah?
0: Keempat.
1: Oh, karena Opung baru buka radio. Oke lah.
0: Baik, ini sudah ada
1: salam-salam. Ada?
0: Ada.
1: Ada lagu Opung?
0: Ada. Mau salam-salam
1: ya, Opung? Ya, salam-salam dulu ya, karena tadi malam Opung gak sempat salam-salam.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk Opurannya ditunggu suaranya. Eh, udah masuk Opung Rani belum?
0: Belum.
1: Nah, untuk Opurannya, Amang Tubing, Opur Ryan, apa lagi? Ada juga Luhut, Eko, Ingot, siapa lagi pendengar kita, Mama Anugrah, Kabut Cinta, udah lama juga gak naik ya?
0: Iya, udah lama.
1: Semoga juga sehatlah di sana, Haidaku Kabut Cinta ya, kalau bisa ditunggulah suaranya.
0: Amin.
1: Ada Hadi juga, buat semua-semuanya aja lah, pendengar kita dimanapun berada, salam sehatlah semuanya, selamat beraktivitas. Oke, buat dirimu aja tetap semangat di situ ya.
0: Siap, terima kasih banyak Opung.
1: Ya, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sana beserta keluargamu ya.
0: Siap, amin.
1: Oke, lagunya Opung tunggu aja. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak Opung Roma sudah bergabung bersama kami. Baik, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Malaikat Cinta di Barus.
0: Dengan Malaikat Cinta di Barus. Apa kabar siang hari ini?
2: Kabar baik. Sehat selalu.
0: Di Barus bagaimana cuaca?
2: Panas ya.
0: Oke, semoga Malaikat Cinta dan keluarga sehat selalu ya di Barus apapun cuacanya. Oke, siang hari ini mau request lagu apa?
2: Sama ala dokter judulnya.
0: Judulnya apa?
2: Dokter.
0: Kurang jelas suaranya.
2: Dokter.
0: Dokter, oke. Okay. Dari siapa?
2: Dari Sama Ala kalau enggak salah.
0: Sebentar. Kok nggak ada ya?
2: Ada.
0: Evita Mala, Dokter Cinta.
2: Iya.
0: Oke, okay, berarti ada. Oke, okay, mau salam-salam untuk yang lain?
2: Salam-salam yang kita tadi ada. Roma ya?
0: Iya, Opung Roma.
2: Siapa udah ikutan kan? Pak Eko? Udah naik?
0: Belum, yang tadi sudah naik itu ada Bang Riko, ada Bang Hadi, ada Ariel Noah, terus Opung Roma. Jadi Malaikat Cinta kelima, penelpon kelima.
2: Balimo ya kak.
0: Iya.
2: Salam ya semua ya kak.
0: Iya.
2: Terima kasih. Yang dikasih, semangat selalu.
0: Iya.
2: Yang dikasih, semangat selalu. Yang dikasih, semangat selalu. Buat apa, selamat
0: iya.
2: Oke, makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Yang berdangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Malaikat Cinta di Baru sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Nenek?
3: Alhamdulillah sehat Mak.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa sih yang hari ini?
3: Pengen dengar lagunya dari Rita Sugiarto lah nak.
0: Judulnya?
3: Hitam.
0: Hitam. Rita Sugiarto, oke. Okay. Ada mau
3: salam-salamnya buat yang sudah pada gabung tadi. Salam kenal, salam kekeluargaan. Buat Roma juga sehat selalu di sana ya. Ada Eda Burutamba yang di Samosir, salam kenal. Bung Rania, Eda Kabuk Cinta. Saya selalu panjang umur murah rezekinya. Ada Opo Ryan, Amang Burutobing. Ada semua-semuanya aja lah nak ya.
0: Siap.
3: Sampai kecuali. Dan ada tetangga dolaku yang sedang mendengarkan. Saya selalu panjang umur murah rezeki juga. Dimanapun berada ya.
0: Ya.
3: Buat Ajijia selamat bertugas sampai tuntas. Jangan lupa makan siangnya.
0: Siap.
3: Lalu panjang umur murah rezekinya. Betah di Sibolga ya nak ya.
0: Amin amin. Terima kasih banyak Nenek. Doa baiknya semoga kembali ke Nenek ya.
3: Iya nak. Nenek turun dulu ya.
0: Siap.
3: Selamat siang dan doa adalah kita. Bye-bye ya Jujia.
0: Bye-bye Nini. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Hitam Manis dari Imam S. Arifin. Ada lagu Dokter Cinta dari Evi Tamala. Dan lagu Hitam dari Rita Sugiarto. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Serius bener? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Dan selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kakak Mama Haryati, Guru Utara.
0: Oke, Kakak Mama Haryati di Tapanuli Utara.
1: Iya.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Di sana cuaca bagaimana?
1: Di sini lagi, gimana lah aku bilangnya, mendung nggak, cerah nggak,
0: oh,
1: berawan
0: iya.
1: lah gitu.
0: Iya, berawan ya. Oke. Oke, Mama Haryati mau
1: dimana?
0: Ya, di sini cerah, panas, terik lumayan.
1: Berarti secerah hatimu lah ya.
0: Amin. Oke, Mama mau request lagu apa siang hari ini?
1: Aku request lagu dari Lesti, Terkesan. Ada tuh?
0: Terkesan. Oke, Terkesan dari Lesti.
1: Ada tuh kan?
0: Ada.
1: Salam buat dirimu lah ya. Bertugas sampai menjuntai.
0: Iya.
1: Tetap semangat, jangan lupa bahagia.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik pendengar, masih kami nantikan untuk pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Coba ya, suaranya siapa ini?
0: Pak Tobing.
2: Oke.
0: Oke, Pak Tobing, apa kabar siang hari ini, Pak Tobing?
2: Kabar di sini pagi sekali.
0: Oke. Mau request lagu apa siang hari ini?
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua?
2: Iya.
0: Oke, aku cari dulu sepiring berdua. Mau salam-salam untuk yang lain?
2: Ida Laila.
0: Iya, Ida Laila.
2: Salamlah kawan kita ya. Ada Erlangga, ada Tita, Lisa, ada Aal, Adi, ada lagi. Siapa lagi? Oh, Nenek Maulana. Ada juga lagi Nenek Oprama, Bapak Ariyati. Tambah sama sih, bertambah pada perempuan.
0: Iya.
2: Ada juga lagi kawan kita ikut mana itu. Lagi atuh makan. Ada lagi di Bogor. Tapi dari tadi tidak terlalu.
0: Iya.
2: Ah, siapa lagi? Cuma lah kawan kita yang
0: berkaitan itu. Siap.
2: Yang sudah kait terima kasih. Itu semua terkait
0: program
2: RT Opung Rayan. Ada juga lagi Mama Rizki, Mama Kurnian. Ada lagi siapa lagi itu? Kak Rusri kan? Semua lah.
0: Siap.
2: Ya, jangan. Sampai
0: ya. Yap, terima kasih banyak Pak Tobi. Amin.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya, kemungkinan menjadi penelpon terakhir kita di edisi hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Nak Ijia.
0: Dengan siapa di mana?
3: Nenek Maulana.
0: Okay.
3: Dan Cendrawasih.
0: Nenek Maulana, apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Nenek capek kali, baru pulang.
0: Oh ya, semoga sehat selalu ya Nenek. Istirahat yang cukup.
3: Iya.
0: Mau request lagu apa Nenek?
3: Lagunya dari Imam Asyrifin, Candaku.
0: Jandaku.
3: Iya.
0: Aku cek dulu ya.
3: Yang baru turun selamat sore. Yang belum naik, naik dong. Mm-hmm. Nanti ketinggalan. Mm-hmm. Nah, dia selamat tugas sampai tuntas. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Terkesan dari Lesti, ada lagu Sepiring Berdua dari Ida Laila, dan ada lagu Jandaku dari Imam S. Arifin yang akan menjadi penutup Pro Dangdut edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 90 menit ini. Saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari Prodangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azizi Akhurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di program Beranda Asta Cita UMKM Bicara edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Pendengar, di siang hari menjelang sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang konten kreatif kunci penjualan. Jadi pendengar, di era sekarang jualan itu nggak cukup cuma punya produk bagus. Banyak banget UMKM yang produknya keren tapi kurang dikenal. Kenapa? Karena kurang kelihatan. Nah, di sini peran konten kreatif jadi penting banget. Konten bukan cuma soal foto atau video pendengar, tapi soal gimana kita bisa cerita ke calon pembeli dari yang awalnya cuma scroll jadi berhenti, lihat jadi tertarik, bahkan akhirnya membeli. Nah, di segmen ini kita akan membahas kenapa sih konten kreatif bisa jadi kunci utama dalam meningkatkan penjualan UMKM, terutama di era digital seperti sekarang. Pendengar, konten kreatif itu tidak harus selalu mahal atau ribet. Yang penting itu menarik, relevan, dan tentunya punya cerita. Misalnya pendengar berjualan makanan. Jadi jangan hanya upload foto produk, tapi coba bikin video yang proses memasaknya atau reaksi orang saat pertama kali nyobain. Nah, hal-hal sederhana seperti itu pendengar justru lebih dekat dan relatable. Selain itu pendengar, penting juga untuk mengikuti tren. Misalnya pakai musik yang lagi viral atau ikut challenge yang sedang ramai di TikTok atau Instagram. Tapi ingat, tetap harus sesuai dengan karakter brand pendengar. Nah, konsistensi juga jadi kunci nih pendengar. Jangan cuma semangat di awal lalu hilang. Justru dengan rutin upload konten, maka produk pendengar akan lebih sering muncul dan diingat oleh calon pembeli. Dan yang gak kalah penting, konten harus punya nilai. Jadi bisa menghibur, memberi informasi, atau bahkan bisa menjadi inspirasi untuk konten kreator lainnya yang menjadi awal sesuatu tren. Jadi orang lain gak hanya merasa cuma ditawari jualan, tapi juga dapat sesuatu dari konten pendengar. Nah pendengar, dari konten sederhana ternyata bisa berdampak besar untuk penjualan. Lalu bagaimana sih cara mulai membuat konten kreatif bagi UMKM yang masih pemula? Nah itu kita akan membahas di segmen selanjutnya. Namun sebelum itu kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Ceritaku Ceritamu dari Katiana featuring Nadif Basalama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AD Gelombang 3 tahun anggaran 2026. Daftar online pada website ad.rekrutmenttni.mil.id. Pendaftaran mulai pada tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Agustus tahun 2026. Daftar ulang dan validasi pada tanggal 15 Juli sampai dengan 18 Agustus tahun 2026. Alamat Jalan Anggrek nomor 8 Sibolga Kota. Persyaratan, berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 28 September 2026. Berijazah S1, D4, D3 atau D1 tanpa persyaratan nilai atau lulusan SMA, MA, SMK sederajat baik negeri ataupun swasta dengan persyaratan nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Memiliki tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor Ajen Rem 023 KS.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Beranda Asta Cipta UMKM Bicara edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, setelah memahami pentingnya konten kreatif dalam mendukung pemasaran UMKM, selanjutnya kita akan melihat jenis konten seperti apa yang efektif dalam menarik perhatian konsumen. Pendengar, terdapat berbagai jenis konten yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menarik perhatian pasar. Di antaranya adalah konten visual seperti foto produk yang menarik, video proses pembuatan, serta cerita di balik usaha yang dijalankan. Konten yang menampilkan proses atau cerita biasanya lebih mudah membangun kedekatan emosional dengan audiens. Nah, hal ini dapat meningkatkan rasa percaya dan ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, pendengar, mengikuti tren digital yang sedang berkembang juga dapat menjadi strategi efektif. Namun pelaku usaha tetap perlu menyesuaikan konten dengan karakter dan nilai dari produk yang dimiliki. Pendengar, setelah mengetahui jenis konten yang efektif, langkah berikutnya adalah bagaimana cara memulai serta menjaga konsistensi dalam membuat konten tersebut. Nah, namun sebelum kita bicara lebih jauh tentang hal ini, akan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu secukupnya dari Hindia. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di beranda Asta Cita UMKM Berbicara edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan mendengar, setelah mengetahui jenis konten yang efektif, langkah berikutnya adalah bagaimana cara memulai serta menjaga konsistensi dalam membuat konten tersebut. Mendengar, memulai pembuatan konten kreatif ini tidak harus menggunakan peralatan yang mahal. Dengan memanfaatkan perangkat yang sederhana seperti

meningkat dan mampu memberikan dampak positif terhadap penjualan. Mendengar demikian pembahasan kita hari ini mengenai konten kreatif sebagai kunci penjual bagi pelaku UMKM. Di tengah persaingan yang semakin ketat, kemampuan menghadirkan konten yang menarik, informatif, dan konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing usaha. Melalui pemanfaatan media digital secara tepat, pelaku UMKM juga diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar, membangun kepercayaan konsumen, serta meningkatkan nilai jual produk yang ditawarkan. Akhirnya pendengar, semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi pendengar semua dalam mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik. Saya Azizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari Beranda Astacita UMKM Bicara edisi hari ini 27 Juli 2026. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita edisi lainnya dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah, dan kami informasikan juga bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Sibolga dan sekitarnya itu pukul 15.57 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini di antaranya. Identifikasi pertanian di Tapanuli Tengah sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Identifikasi pertanian di Tapanuli Tengah sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Deni Siahaan.
1: Potensi pertanian sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai cukup menjanjikan, namun pemerintah daerah pun diminta untuk melakukan sejumlah upaya agar hasil produksi pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Setidaknya upaya itu dilakukan dengan intensifikasi pertanian, dengan mendorong petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertaniannya. Dorongan itu disampaikan Mas Nudin, seorang pemerhati pertanian yang juga pelaku usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Kepada RRI, Mas Nudin mengatakan petani sawah di Tapanuli Tengah belum seluruhnya menerapkan pola-pola pertanian modern dan masih melakukan pertanian tradisional sehingga hasil produksi pertanian itu belum mampu maksimal.
2: Dan kita melihat memang lahannya cukup luas, jadi kita berharap juga karena memang di beberapa daerah itu kan potensi-potensi sawah cukup besar agar di kalau maksimal memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada.
1: Selain itu, Mas Nudin juga meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelamatkan sejumlah lahan persawahan yang kini banyak beralih fungsi akibat derasnya arus usaha properti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warganya yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Berikut laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Ia menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh korban terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial atau bansos pasca bencana.
4: Sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak tapi tidak terdata karena semuanya by data. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perintahkan ke camat, kepala desa, maupun ke lurah agar membentuk tim bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi kita rubah Bapak Ibu, nggak boleh lagi tuh mau-maunya kepala desa, mau-maunya lurah, nggak boleh lagi. Harus melibatkan masyarakat. Jika ada kepala desa atau lurah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan ini, Bapak Ibu, laporkan ke kami.
3: Terkait masalah ini, Masinton menyampaikan permohonan maaf yang turut terdampak bencana ekologis pada akhir tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.
0: Peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Pasalnya, peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan guna menekan angka pengangguran di Tapanuli Tengah yang kini tergolong tinggi. Hal itu dikatakan Suprianto, pemerhati sosial yang juga tenaga pendidik di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menekan angka pengangguran di daerah ini. Menurut Suprianto, tingginya angka pengangguran pada satu daerah menjadi sinyal kalau daerah tersebut tidak mampu mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu, kata Suprianto, untuk memangkas tingginya angka pengangguran dibutuhkan andil pemerintah daerah seperti memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan juga bantuan permodalan.
5: Kemiskinan juga saat ini masih lumayan banyak. Jadi ini mesti dari pemerintah sendiri itu memberikan perhatian lebih terhadap sumber daya manusia.
1: Kemudian Suprianto menambahkan dengan meningkatkan peran aktifnya, pemerintah daerah diyakini akan mampu memangkas angka pengangguran di Tapanuli Tengah sekaligus mengangkat taraf kesejahteraan warga ke arah yang lebih baik. Demikian Deni Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Kecamatan Tuka banjir lagi menjadi topik komentar kami hari ini yang selengkapnya disampaikan Deni Siahaan.
6: Pendengar, banjir kembali mengepung Tapanuli Tengah. Warga yang sebelumnya sudah mulai lega setelah mengalami kegetiran pada peristiwa banjir bandang November 2025 lalu, kini seakan disentakkan dengan terjadinya banjir yang kembali datang. Trauma warga korban seakan kembali disetrum. Memang kita tidak mampu melawan alam, tetapi setidaknya ada cara untuk bersahabat dengan alam guna menghindarkan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini yang disampaikan lewat berbagai kanal, termasuk yang langsung terhubung ke pemerintah. Peringatannya selalu sama, berupa waspada cuaca ekstrim, hujan lebat, angin kencang, juga gelombang tinggi. Namun sepertinya ada keputusan fatal antara informasi saintifik yang disuplai BMKG dan respon kebijakan. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih gagap atau bahkan abai dalam menerjemahkan peringatan dini yang seharusnya peringatan itu menjadi aksi pencegahan. Tetapi pola penanganan bencana kita masih seperti paradigma memakan cabai. Saat digigit, langsung terasa pedas. Bukan mencari cara mengatasi rasa pedas itu atau setidaknya mengurangi rasa pedas tersebut. Itu sama seperti yang kita lihat selama ini. Pemerintah akan terlihat sibuk yang luar biasa ketika bencana sudah melanda. Pejabat ramai-ramai meninjau lokasi, mendirikan dapur umum, dan tidak lupa menggendong balita korban bencana lalu menyerahkan santunan atau bantuan. Peringatan cuaca ekstrim seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan total secara struktural. Rekonstruksi dan rehabilitasi untuk pemulihan daerah yang diterjang bencana banjir dan tanah longsor harus diperkuat dan dipercepat. Kemudian, pemerintah tidak terus-menerus mengkambing hitamkan kegiatan ilegal semata sebagai penyebab terjadinya bencana. Sebab sudah menjadi rahasia umum, kegiatan ilegal perusak alam seringkali direstui oleh stempel perizinan dari pemerintah. Kawasan resapan air disulap menjadi pila beton. Hutan lindung dibajak menjadi perkebunan monokultur dan bantaran sungai dipadati hunian. Mari sudahi retorika mitigasi, apalagi untuk pertunjukan rapat koordinasi. Yang lebih penting, tegakkan aturan tata ruang dan terapkan pencegahan bencana yang benar-benar efektif. Pulihkan kawasan bencana, hilangkan trauma warga. Jangan lagi rakyat terus menderita, apalagi mati konyol hanya karena negara lalai mengurusi bumi dan alam tempat kita. Sekian komentar.

pendengar. Komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Identifikasi pertanian di Tapanuli Tengah sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AD Gelombang 3 tahun anggaran 2026. Daftar online pada website ad.rekrutmenttni.mil.id. Pendaftaran mulai pada tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Agustus tahun 2026. Daftar ulang dan validasi pada tanggal 15 Juli sampai dengan 18 Agustus tahun 2026. Alamat Jalan Anggrek nomor 8 Sibolga Kota. Persyaratan: berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 28 September 2026. Berijazah S1, D4, D3 atau D1 tanpa persyaratan nilai atau lulusan SMA, MA, SMK sederajat baik negeri ataupun swasta dengan persyaratan nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Memiliki tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor Ajen Rem 023 KS.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini dan masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua. Kali ini informasi dari nasional, yakni Kementerian PU kebut rekonstruksi permanen 47 jembatan pasca bencana di Sumatera. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU terus mempercepat rekonstruksi permanen 47 jembatan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah seluruh penanganan akses darurat berhasil memulihkan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan. Menurutnya, rehabilitasi permanen menjadi tahapan lanjutan setelah akses masyarakat kembali terhubung. Berdasarkan data hingga 25 Juli 2026, sebanyak 48 penanganan darurat jembatan telah berfungsi melayani mobilitas masyarakat. Penanganan tersebut mencakup 25 titik di Aceh, 13 titik di Sumatera Utara, dan 10 titik di Sumatera Barat. Sebelumnya, pekerjaan darurat tersebut dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey, box culvert, serta perkuatan struktur sesuai kebutuhan lapangan. Penanganan juga meliputi perbaikan operate, pembersihan material, dan normalisasi alur sungai di lokasi terdampak. Kementerian PU kini melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen terhadap 47 jembatan dengan progres rata-rata 34,38%. Penanganan mencakup 30 jembatan di Aceh, 8 jembatan di Sumatera Utara, serta 9 jembatan di Sumatera Barat. Sejumlah proyek juga telah menunjukkan perkembangan signifikan pada beberapa lokasi yang terdampak bencana dalam beberapa waktu terakhir. Di Aceh seperti jembatan Lawe, Mengkudu 1, dan Ule Lange telah melampaui progres 90%. 4 jembatan di Sumatera Barat juga telah selesai seluruhnya, yakni Margayasa A, Margayasa B, Sungai Indarung, dan Batang Lolo. Sementara penanganan jembatan lainnya terus dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing lokasi. Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mempercepat rehabilitasi infrastruktur pasca bencana di wilayah Sumatera. Upaya tersebut diharapkan memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi logistik, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Dan mendengar berikut informasi dari nasional seputar Kementerian PU yang kebut rekonstruksi permanen 47 jembatan pasca bencana di Sumatera. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini, dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi masih seputar nasional. Kali ini percepatan perizinan UMKM pangan, BPOM meluncurkan Sapa Semesta. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui peluncuran program Sapa Semesta. Program tersebut dijalankan bersama Kementerian UMKM guna mempercepat layanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program tersebut menyasar sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan, namun hingga kini BPOM baru mampu melayani sekitar 1,6 juta pelaku usaha. Menurutnya, jutaan UMKM lainnya masih membutuhkan pendampingan agar produknya memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Karena itu, pendengar, BPOM berkomitmen mempercepat layanan sekaligus menjaga kualitas keamanan dan mutu produk. Regulasi tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini, sehingga yang 3 juta lebih bisa segera diayomi, dari PIRT bisa naik kelas menjadi MD. Ia menilai peningkatan status perizinan akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Produk yang telah memiliki izin MD dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor. Selain sektor pangan olahan, BPOM juga akan memperluas pendampingan bagi UMKM di bidang lain termasuk kosmetik. Program tersebut akan diperkuat melalui kolaborasi dengan Kementerian UMKM dan perguruan tinggi agar menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Taruna juga berharap Sapa Semesta mampu mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional. Ia optimis kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat ekosistem UMKM tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kualitas produk. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar percepatan izin UMKM pangan BPOM yang akan luncurkan Sapa Semesta. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tempat Ini dari Anayaka featuring Nyoman Paul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jana di Sibolga sore ini, pendengar. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi, kali ini informasi seputar nasional, yakni profil Peri Warjio, Gubernur BI yang undur diri. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Peri Warjio resmi meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran dirinya telah diterima Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan Menteri Sekretaris Negara atau Mensetnek Prasetyo Hadi Senin 27 Juli 2026. Peri menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018 dan kembali dipercaya memimpin Bank Sentral untuk periode 2023 hingga 2028. Sebelumnya dia telah meniti karir panjang di lembaga tersebut selama lebih dari 4 dekade. Peri Warjio lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Gelar sarjana bidang akuntansi diperolehnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, UGM, pada tahun 1982. Setelah itu, Peri melanjutkan studi ke Iowa State University, Amerika Serikat. Di sana dia meraih gelar master pada 1989 dan doktor atau PhD di tahun 1991. Karirnya di BI dimulai sebagai staff desk penyelamatan kredit urusan pemeriksaan dan pengawasan. Setelah itu merambah bidang riset ekonomi, kebijakan moneter, hubungan internasional, pengelolaan devisa, serta transformasi organisasi bank sentral. Pada tahun 2009 hingga 2013, Peri menjabat asisten gubernur BI bidang kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan itu dirangkap dengan Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Sebelum kembali ke BI pada 2009, Peri dipercaya menjadi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund atau IMF periode 2007 hingga 2009. Pada posisi tersebut, dia mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group. Pengalaman tersebut memperkuat kiprahnya dalam bidang kebijakan ekonomi dan keuangan internasional. Pada tahun 2013, Peri diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. 5 tahun kemudian, dia dipercaya menjadi Gubernur BI periode 2018 hingga 2023, menggantikan Agus Martowardoyo. Ayah 3 anak ini kemudian kembali menjabat untuk periode kedua pada tahun 2023 hingga 2028. Selama memimpin BI, Peri berperan

Systemic and Prudential Regulator in Asia Pasifik dari The Asian Banker pada 2021. Selain berkarir sebagai bankir sentral, Perry dikenal aktif menulis buku dan jurnal di bidang ekonomi serta kebijakan moneter. Beberapa karyanya antara lain Central Bank Policy, Mix Issue, Challenge and Policy Response, terbit tahun 2020, Kebijakan Bank Sentral, Teori dan Praktik, rilis tahun 2016, serta Kebijakan Moneter di Indonesia, rilis tahun 2003. Baik, dengar, berikut informasi seputar nasional, yakni profil Perry Warjio, Gubernur BI yang undur diri dari jabatannya hari ini, 27 Juli 2026. Dan informasi tadi pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Saya Aziziah Khurfatul Janah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Jangan kemana-mana pendengar, karena hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk para pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya, baik pendengar. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, nanti untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nanti azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, yang mungkin saat ini baru bergabung bersama kami di program A1, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya selamat petang ya untuk Anda, apapun itu kegiatannya saat ini ya. Semoga berjalan dengan lancar, dan tentunya juga kami ucapkan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, tetap ya namanya jaga keselamatan ya kan, karena keselamatan saat berkendara itu sangat penting gitu. Jadi jangan ugal-ugalan untuk berkendara, pendengar. Oke, Widya hadir menemani Anda di saat ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan nanti sebelum azan maghrib berkumandang hadir juga pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Waqiah by Misyari Alpsi. Dan azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat menantikan untuk azan maghrib dan tetap bersama kami pendengar.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, selanjutnya di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita sentral dari Pro 3 di Jakarta.
1: Indonesia sesungguhnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Dipanggil ya, yang satu nanti kita...
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
3: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Tris Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
0: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau SAPA Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
0: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
9: Majelis terdakwa. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
12: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
8: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
12: Siap.
9: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
13: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
14: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
13: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
14: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
15: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sebenarnya tempe.
14: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
17: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
16: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
18: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
16: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
19: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
19: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
1: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
19: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
1: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
20: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
20: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
21: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Niratulih Tilolukoh, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Senjata makan tuan. Pribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit, repotin aja.
1: Seorang perempuan terkadang selalu dianggap salah. Menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dianggap salah. Menjadi seorang perempuan pekerja yang harus meninggalkan anak juga dianggap salah. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan dunia untuk kita para perempuan? Inilah persembahan drama radio Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung, produksi RRI.

0: banget ya jadi istri. Udah jam 7 gak siapin sarapan kek. Malah belum bangun. Sekarang aku yang harus cuci piring. Kurang baik apa lagi coba adik ipar ini?
1: Hati-hati, nanti piringnya pecah. Cuci piring aja banyak ngeluh.
0: Kak, istri kamu tuh disuruh bangun kek. Gimana kek? Enak aja aku yang harus cuci piring. Gara-gara piring-piring ini, kuku-kuku aku jadi rusak tahu.
1: Biarkan dulu Hani tidur. Semalam ponakanmu rewel, makanya dia begadang sampai subuh.
0: Itu bukan alasan, Kak. Yang namanya istri tuh wajib bangun pagi buat sarapan untuk suami. Kalau kayak gini, kita mau makan apa coba? Aku juga harus ke kampus, Kak. Masa iya aku belajar dengan perut kosong?
1: Jangan terlalu manja, Mira. Kamu udah gede kan, bisa masak sendiri. Paling enggak telur dadar kek, kan gampang.
0: Bela aja terus si Hani, mentang-mentang istrinya. Istri kok gak bisa ngurusin suami?
2: Maaf, Kak Hani telat bangun. Biarin aja piring kotornya, nanti Kak Hani lanjutin nyuci. Mas, maaf ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Dari tadi kek, lihat nih Kak, kuku Mira jadi rusak.
1: Ya sudah, nanti Kak Andre ganti kerugiannya. Kamu boleh ke salon lagi percantik kuku kamu itu.
0: Tapi 2 kali lipat ya Kak.
1: Iya, dasar anak manja.
2: Tapi Mas, cincin nikah yang Mas gadein hari ini jatuh tempo loh.
0: Ih, apa sih? Pokoknya Mira gak mau tahu ya, Kak Andre harus ganti rugi hari ini. Kuku Mira sampai rusak loh gara-gara cuci piring.
2: Tapi Mir, kalau gak dibayar hari ini, cincin nikah Kak Hani akan dilelang.
0: Ya, itu kan urusan Kak Hani. Masa aku harus berkorban hanya karena cincin nikah yang gak seberapa itu?
1: Udah. Aku pusing. Tiap hari kalian gak bisa sekali aja akur.
0: Iya, masa iya, Kak? Aku harus ke kampus dengan kondisi kuku yang kayak gini. Malu, Kak. Mau taruh di mana, Kak, mukaku?
1: Ya udah, ini duitnya. Kakak pusing dengan rocehan kamu.
0: Nah, gitu dong.
2: Tapi, Mas, cincin aku gimana?
0: Itu sih derita Kak Hani. Makanya jadi istri tuh jangan bisa minta duit aja ke suami. Kerja dong, biar punya penghasilan sendiri.
2: Tapi Mas, cincin itu Mas gadein kan juga buat bayar kuliahnya Mira.
1: Ya, nanti aku cari uangnya hari ini.
2: Tapi kalau gak dapat gimana? Itu bukan hanya cincin nikah ya Mas. Itu juga mahar pernikahan kita. Berat tanggung jawabnya Mas.
1: Kamu ini, bawel banget jadi istri. Benar kata Mira. Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.

Ya Allah, hari ini aku harus merelakan satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Cincin pernikahanku harus aku relakan demi adik kesayangan suamiku. Apa aku salah jika aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Apa aku salah jika aku meminta hakku sebagai seorang istri?

0: Hani, anak nangis kok dibiarin aja? Kamu masih marah ya sama aku?
1: Ini baru mau aku tenangin, Mas.
0: Kamu tuh ya, lelet banget. Lama-lama bosen aku sama kamu, Han. Kamu bisa gak sih jadi istri pada umumnya? Suami pulang, disambut dengan senyuman, pakai baju yang bagus, bukan daster yang sobek-sobek kayak gini. Wajah tuh dirawat, kayak ini malah penuh jerawat. Gimana aku mau betah di rumah?
1: Ya kalau Mas mau aku tampil cantik, bebas jerawat, pakai baju yang bagus, ya modalin dong, Mas. Masa iya? Kamu berharap penampilanku kayak istri pejabat, tapi uang yang kamu kasih tuh pas-pasan. Kadang malah nggak cukup.
0: Kamu mau cari gara-gara, Han? Kamu mau kita bertengkar lagi? Aku capek.
1: Aku lebih capek, Dre. Aku capek dengan semua perlakuan kamu. Aku capek tiap hari selalu saja salah di mata kamu. Aku juga capek ngelihat kamu selalu manjain adik kamu. Padahal kita pun pas-pasan. Aku harus gimana, Dre?
0: Benar ya kata Mira. Sebaiknya kamu kerja biar bisa hasilin uang sendiri.
1: Aku bisa aja kerja. Tapi siapa yang akan jagain anak kita, Mas?
2: Kalian gak usah khawatir. Ada kok teman SMA aku yang lagi butuh kerja. Dia pernah jadi babysitter loh. Jadi Kak Hani bakal lebih tenang kerjanya. Untuk gaji kalian gak bakal pusing. Karena dia gak minta banyak kok, cuma 1 juta sebulan.
0: Bagus tuh. Bilang ke teman kamu, Mir. Besok dia mulai kerja aja ya.
1: Kok besok? Kan aku juga belum dapat kerja.
0: Ya kan mulai besok kamu cari kerja. Masa iya kamu ngelamar kerja bawa anak?
1: Akhirnya aku kerja juga. Nak, maafin mama ya. Mama harus ninggalin kamu demi mendapatkan uang. Mama terpaksa lakuin ini, nak.
2: Kak Hani, kakak jadi kasir di sini ya?
1: Iya, Mir. Kamu belanjanya banyak juga ya?
2: Ya, ini kan hari ulang tahun aku. Tadi sih Kak Andre kasih aku hadiah uang buat belanja, terus buat makan-makan juga sama teman-teman.
1: Wah, kakak kamu baik banget ya sama kamu. Beda kalau sama istrinya.
2: Cemburu? Cemburu kok sama adik ipar sendiri? Ya wajar lah Kak Andre baik sama aku, kan aku adik kandungnya. Semenjak ibu dan ayah meninggal, Kak Andre tuh janji akan selalu bahagiain aku, adiknya.
1: Andre juga berjanji kok sama Allah, kalau dia akan bahagiain Kak Hani saat dia ngucapin ijab kabul. Tapi sayang, mungkin itu hanya janji manis ya. Buktinya, sekarang kakak iparmu ini harus meninggalkan anak yang masih bayi. Yah, demi membantu ekonomi keluarga. Dan kamu malah berfoya-foya.
2: Ih, rese banget sih Kak Hani. Ini dihitung aja semuanya berapa?

0: Mas Andre, kok jam segini udah pulang? Gak biasanya?
1: Tadi kerja. Kerjaku gak banyak, makanya cepat pulang.
0: Oh gitu. Anak kita udah tidur?
2: Udah dari tadi.
0: Terus, kamu belum mau pulang, Lisa?
2: Aku baru selesai beres-beres barang. Ini udah mau pulang kok.
1: Ya sudah, biar aku antar ya.
0: Mas, kamu punya profesi baru ya?
1: Maksudnya?
0: Kamu ngojek, makanya mau nganterin Lisa.
1: Masa iya aku ngojek? Kan kasihan Lisa pulang sendiri. Ini udah larut loh.
0: Aku juga pulang sendiri, gak ada yang jemput. Padahal aku punya suami yang udah pulang dari tadi, tapi ya gak ada inisiatif buat ngejemput istrinya ya.
1: Han, udah jangan mulai lagi. Ada Lisa loh, malu nanti kita.
2: Sebaiknya aku pulang saja, besok pagi aku balik lagi. Permisi.
1: Kamu kenapa sih cari gara-gara mulu?
0: Aku bukan cari gara-gara, Mas. Cuma aneh aja tumben-tumbennya kamu pulang cepat. Selama kita nikah, ini pertama kalinya kamu pulang cepat loh.
1: Terus salahnya di mana? Kalau memang pekerjaan aku gak banyak.
0: Terus tadi, bisa-bisanya kamu mau nganterin Lisa pulang. Aku aja pulang sendiri kok.
1: Itu hanya bentuk terima kasih aku, karena dia udah menjaga anak kita, Hani.
0: Iya, dia kan digaji, Mas. Bukan kerja sukarela. Selama ini kamu gak pernah tuh berterima kasih ke aku. Padahal aku yang mengandung, melahirkan, menjaga anak kamu, darah daging kamu. Giliran Lisa malah segitunya.
1: Ya kan kamu ibunya. Kamu ibu dari anak kita. Masa iya tiap hari aku harus berterima kasih ke kamu?
0: Kayaknya kamu memang lebih menghargai kerja keras orang lain daripada kerja keras istrimu sendiri ya.
1: Udah deh, Hani. Aku malas bertengkar.
2: Aduh, tiap malam kerjanya bertengkar terus. Kak Hani, kamu tuh jadi istri gak becus banget ya. Lihat tuh, sehari aja Lisa di sini semuanya beres. Jagain anak, malah beberes rumah, masak, gak kayak kamu.
0: Ya kalau gitu jadiin aja Lisa ipar kamu. Ya Allah, langkahku begitu berat melangkah menuju tempat kerja. Aku merasa ada yang salah. Apa sebenarnya yang terjadi ya Allah? Hatiku merasa mereka menyembunyikan sesuatu.

0: kamu cantik banget ya, Liz. Aku beruntung banget deh, punya pacar secantik kamu.
1: Jadi ini kelakuan kalian di rumah?
0: Hani, ini hanya salah paham.
1: Salah paham apa? Aku dengar semuanya. Bagaimana kamu merayu wanita ini, aku dengar, Mas.
0: Ini tidak seperti yang kamu bayangkan.
2: Udah, sayang. Untuk apa kita tutupin lagi? Hani juga udah tahu kok kalau kita pacaran.
1: Oh, jadi ini alasannya kamu suruh aku kerja. Biar kamu bisa bebas ketemu dengan perempuan ini di rumah kita. Wow, hebat. Hebat kamu, Ndre. Pantas aja hari pertama aku ketemu Lisa, perasaan aku tuh udah gak enak. Ternyata dia selingkuhanmu.
3: Hei, Hani. Jangan sok jadi orang yang paling tersakiti deh. Wajar dong Kak Andre cari perempuan yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih pintar ngurus rumah.
1: Wow, kejutan yang sangat menyenangkan. Gak heran ya kalau Mira juga tahu tentang perselingkuhan ini. Adik dan kakak sama aja, sama-sama gak punya harga diri.
0: Hani, cukup. Cukup kamu menghina kami. Ini semua salah kamu. Kamu gak becus jadi istri, kamu juga gak becus jadi ibu.
1: Iya, benar. Benar kata kamu, Ndre, aku yang salah. Sejak awal memang aku yang salah, Ndre. Aku salah pilih pasangan hidup, aku salah pilih kamu jadi suami aku. Aku pikir kamu pria baik-baik yang bisa bahagiain aku. Aku pikir kamu imam terbaik buat aku dan anakku. Ternyata semua harapan itu salah. Aku yang harusnya hanya menjadi tulang rusuk, terpaksa menjadi tulang punggung hanya untuk memuaskan ego kalian. Puas kamu, puas. Kalian puas kan melihat aku menderita? Aku dan anakku akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ndre, sebelum itu kamu harus dengar ini, Ndre. Aku mau kita cerai.

Demikian drama radio produksi RRI Ternate. Penulis naskah Rima Amurang. Teknik montase Izar. Penyelia musik Michael Ejra. Dengan para pemain, Hani diperankan oleh Colby, Idar sebagai Andre, Mira diperankan Zilan, dan Ria sebagai Lisa. Sampai jumpa.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Iya, baik pendengar. Demikian tadi drama radio dengan judul Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung. Ini hadir untuk Anda dari RRI Ternate ya. Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda. Kita masih bersama malam ini, masih video hadir untuk Anda hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di komunitas malam ini. Kita bersama hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Iya, baik pendengar. 38 menit dari formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda yang malam ini beraktivitas dinas malam, selamat malam, semangat terus. Semangat, semangat ya kan, cari cuan, semangat. Iya, dibalas dengan dusta. Ini dari Audi, hadir untuk Anda. Ya, sakit rasanya gitu ya kalau kita udah jujur gitu ya kan. Rupanya dibalas dengan dusta. Aduh, sampai ada loh lagunya ya kan.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo ikut Kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Iya, baik bergara. Kita masih bersama di program Satu dan saat ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di Ruang Rindu di 0631225006 saya buka.

0: selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
1: Bang Borkat.
0: Oh, Bang Borkat, di mana, Bang?
1: Warga Tapsel.
0: Warga Tapsel. Iya, cuaca di sana gimana, Bang? Tapsel, Bang. Halo. Cerah. Cerah ya. Oke lah. Baik, silakan Bang Borkat.
1: Lagunya. Angin Malam dari Bob Tutupoli.
0: Angin Malam
1: dari Bob Tutupoli.
0: Oke, udah coba cari ya, Bang. Silakan dulu. Halo.
1: Ada lagunya?
0: Iya, ini dia coba cari. Silakan dulu ini ya, Bang.
1: Ya, salamlah semua pendengar lah.
0: Bang, ini lagunya Angin Malam ada, tapi dari Bruri Marantika.
1: Itu aja pun jadilah.
0: Ah, dari itu aja, oke.
1: Iya, udah ya. Malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, baik.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih Ariel?
1: Kok masih dirimu aja?
0: Jadi bosan dirimu, biar turun aku.
1: Iya, aku bosan, kau lebih bosan.
0: Hah?
1: Aku bosan, kau lebih bosan.
0: Oh gitu? Iya. Ya udah, ngapain naik?
1: Kira-kira ada yang baru biarnya.
0: Oke, silakan Ariel.
1: Ada yang dari Ariel Lasso, vokalisnya Bau Dewa 19.
0: Yang
1: Selimut Hati.
0: Selimut Hati. Oh, kira selimut tetangga.
1: Ah. Dosa itu.
0: Kan lagunya itu.
1: Tapi yang Ariel Lasso ya, apanya vokalisnya?
0: Selimut Hati ya.
1: Ya jangan si Once Mikel.
0: Oh ya, gitu. Orang, biasanya orang, kan penyanyinya memang Once tuh.
1: Enggak ada yang dari Ariel Lasso.
0: Tunggu ya, aku cari dulu ya. Pokoknya di sini Dewa 19. Selimut ya, Hati.
1: Dewa 19, tapi maunya yang vokalisnya yang Ariel Lasso.
0: Gimana cara kita tahu itu? Karena ya, di sini kan pokoknya Dewa 19 Selimut Hati gitu.
1: Waktu nerima telepon lagi, diputar pelan-pelan satu-satu.
0: Mana bisa? Ada-ada aja nih. Jadi gimana?
1: Kalau si Once kurang enak.
0: Kan yang penting judulnya sama. Ya pokoknya ya, tapi ini Dewa 19. Ya nggak tahu yang penyanyinya apakah enggak, memang dia apa enggak.
1: Tapi nggak ngena dia kalau si Once mikir itu.
0: Jadi gimana?
1: Ya dicoba aja lah. Besok-besok.
0: Coba ya, aja lah ya. Dengar aja lah dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat malam buat semua opung-opung lah. Kalau malam-malam coba tidur, jangan ikutan lagi.
0: Nggak boleh gitu dong. Namanya itu hobi.
1: Iya kan.
0: Hiburan.
1: Tapi kena angin malam.
0: Kan di dalam rumah.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Ya buat dirimu selamat tugas sampai tuntas lah ya. Mudah-mudahan Ariel Lasso ya.
0: Oke.

0: Iya, silakan di 0312 5006 kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, ini lah kecil kali lah suara Bang Ingot ini terus.
1: Iya ya.
0: Harus sok kecilkan backsoundnya biar kedengaran suaranya.
1: Tidak ini ya terus ini hari ya.
0: Iya.
1: Baiklah ya.
0: Nah, untuk lagu lah. Apa itu lagunya, Bang?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke.
1: Okay. Salam semua lah pendengar kita sekalian di mana pun berada ya. Kita buat diri semua tertugas.
0: Oke, Bang.
1: Malam rindu. Ini udah lewat ke area.
0: Iya, baik. Terima kasih.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Iya, baik pendengar. 0631225 kembali saya terima lo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan saya, Bang Luhut dari Taput.
0: Oh, Bang Luhut dari Taput. Kenapa Bang Luhut?
1: Enggak kenapa-napa.
0: Oh, enggak ada apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke, kirain ada apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Cuaca di sana gimana ini Bang Luhut?
1: Satu hari ini cuaca cerah.
0: Cerah ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Baiklah, silakan ini Bang.
1: Ada enggak di situ yang penyanyinya Endang Lestarina?
0: Ada. Apa ada judulnya?
1: Ada enggak judulnya Hujan Turun Lagi?
0: Oh, Hujan Turun Lagi. Oke.
1: Ya, biar turun dulu hujan. Biar hidup tidurnya.
0: Udah pengen kali hujan turunnya?
1: Iya, soalnya panas satu hari.
0: Oke.
1: Ya, sembari mencari salam-salamnya lah dulu. Salamnya yang pertama buat Ida Widya, nah, bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Merana Rikaro, ada Buru Gamba yang berhubungan sama Aril, ada Purayen, Kepung Roma, Buru Garagi, Hadi Dunia, sama Rina juga. Dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan. Gimana? Ketemu itu lagunya?
0: Ada dong.
1: Iya, oke, lagunya ditunggu. Yang penting kabar kita, kabar baik, kabar sehat ya.
0: Amin.
1: Iya, oke, lagunya ditunggu. Dan terima kasih. Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali, Bang.

0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memore Lalu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Nenek Afiza.
0: Oh, Nenek Afiza.
1: Iya.
0: Lagi di mana Nenek Afiza?
1: Lagi di
0: Oh, enggak lagi ke Medan, ke Tarutung.
1: Enggak lah, aku
0: oh,
1: kan
0: enggak.
1: Aku kan wanita apanya tuh, yang gimana-gimana gitu ya kan.
0: Oh, yang dipingit-pingit tuh.
1: Iya.
0: Karena kan kadang-kadang kan mau lagi entah kemana. Kan gitu.
1: Lagi-lagi apa bokek bulan tua.
0: Bokek ya.
1: Iya.
0: Ya, semua bokek kalau bulan tua.
1: Wit.
0: Ah.
1: Boleh lagu wanitaku.
0: Dari siapa itu?
1: Dari siapa itu ya?
0: Wanita.
1: Lupa aku. Iya.
0: Yang mana kayak penyanyinya cewek atau cowok?
1: Cowok.
0: Oh, lagu siapanya itu Noah.
1: Noah ya?
0: Mm-mm.
1: Masih baru itu ya?
0: Oh, iya, belum lah, belum boleh lah nih.
1: Belum boleh ya kan?
0: Mm-mm.
1: Iyalah, gak jadilah wanitaku, lelakiku lah.
0: Dari siapa?
1: Hah?
0: Dari siapa itu?
1: Lelaki. Dari siapa itu?
0: Itu apanya itu? Aku lelaki enggak?
1: Bukan.
0: Lain lagi?
1: Bukan.
0: Lelakiku?
1: Yang menyanyikan ibu.
0: Nyanyikan ibu. Banyak yang nyanyikan ibu.
1: Karena siapa namanya itunya?
0: Yang mana?
1: Tuh.
0: Lelakiku. Kayaknya bukan lelakiku itu judulnya.
1: Apanya?
0: Jangan salah-salah dah.
1: Itu lega.
0: Ya, lagunya kayak mana?
1: Ya udahlah, daripada capek dirimu nang. Aku enggak mau mencapekkan dirimu nang.
0: Iya, karena capek. Yang ada tuh akulah lelaki. Bukan itu.
1: Bukan itu, enggak.
0: Itu kalau itu The Firza ya kan?
1: Enggak.
0: Jadi
1: belum bisa diputar itu.
0: Jadi yang mana?
1: Ya udahlah, kembali ke laptop aja lah.
0: Yang mana ke laptopnya?
1: Betara Sonata.
0: Yang mana?
1: Kado Biru.
0: Kado Guru.
1: Kado Biru.
0: Oh, Kado Biru.
1: Ya.
0: Jangan lo marah-marah.
1: Enggak bukan. Boleh. Aku enggak marah, enggak pernah aku marah lulu. Aku wanita yang sejati. Aduh, lepotan bibirku ya kan.
0: Itulah makanya jangan rating bana.
1: Enggak pernah aku.
0: Karena rating itu aja. Dia tak
1: indah lah. Aku kan jujur-jujur ngaku ya. Kalau si Bolga, si Bolga. Nah kan Widya kan bisa melihat dari mana monitornya.
0: Mana bisa aku tengok itu?
1: Bisa lah.
0: Dari mana?
1: Kalau dari arming pun bisa, dari manual pun bisa.
0: Mana tahu orang-orang nenek monitor dari mana? Gimana cara menengok
1: itu? Oh ya, oh iyalah.
0: Ada-ada aja emangnya anak dukun.
1: Eh, ada mbak dukun. Jangan dangdut itu kan.
0: Oke, ini ada kado birunya, kado pink ya. Yang nggak ada.
1: Ya, mana ada kado pink, kado biru yang ada.
0: Iya.
1: Oke, Lenang ya. Terima kasih Lenang ya. Lagunya ditunggu buat Widya, selamat bertugas sampai tuntas ya, selalu panjang umur murah rezeki ya, Nang ya.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja yang mendengar, selamat malam lah semuanya ya, tanpa kecuali Widya.
0: Oke.
1: Bye bye. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Lagu.
0: Baik. Ya, satu penelpon terakhir ya, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Ferry dari Taput.
0: Ferry dari Taput. Oke, Fer. Lanjut,
2: Fer. Apa kabar?
0: Kabarnya baik.
2: Hari Sibolga cerah itu cuaca.
0: Ya, mungkin samalah kayak di kayak di sana.
2: Oh iya.
0: Mm-mm. Karena di Taput juga tadi cerah. Di Tapsel juga cerah.
2: Oh iya.
0: Mm-mm. Katanya. Ya kan? Oke.
2: Ya,
0: oke, okay, Fer. Silakan, Fer.
2: Ini lagu dari Rabi Gadori lah.
0: Yang mana itu?
2: Permata Hati.
0: Permata hati. Permata Hati. Oke.
2: Okay. Salam-salam buat semua teman-teman aja ya.
0: Kayak.
2: Jaga semangat di sana di malam hari ini.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, terbaik. Terbaik untuk.
0: Oke.
2: Okay. Berbagi rindu memori lewat lagu. Yep. Tunggu lagunya ya.
0: Baik, terima kasih.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya, baik pendengar Permata Hatiku, ini Rafika Doria dan Harvey Meliholo. Ini lagu terakhir hadir untuk Anda, dan selanjutnya nanti lagu-lagu daerah menemani Anda pendengar. Terima kasih yang sudah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, lagu Butet ini dari daerah Sumatera Utara ya. Dan tentunya lagu yang dari dulu sampai sekarang itu masih sangat terkenal dan masih banyak pecinta lagu ini.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Sasson Wine Akaroga Sia Balige Tarudung Laguoti Porsea Nang Manok Torninna Nasida Atok Permusik Nami Baik Kamu Maju Lagu Sinanggar Tullo Baik Musik.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek, atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik, pendengar, selanjutnya nanti di informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, di Jazz Music kami hadirkan lagu-lagu terbaik menemani Anda hingga informasi pukul 23.50 nanti.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun, ampun, ampun.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke Bun, terus mundur ya, kiri dikit, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi 5 sila, 5 nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita Widya pamit dari ruang dengar Anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan malam ini ya pendengar. Dan semoga selama kebersamaan kita juga Anda terhibur pendengar. Oke, okay? Selamat malam. Mimpi indah, tidur yang nyenyak. Jangan lupa diperiksa segala sesuatunya ya pendengar ya. Pintu, jendela, kompornya itu yang paling utama pendengar ya. Oke, okay, Widya pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila Anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, Anda bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila Anda terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka Anda telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pendengar, pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran, Anda bisa meraih keberhasilan. Tumbuhnya kesabaran bukan sekedar kecepatan meraih sukses.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Siborga sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Untuk itu, bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Dan sepanjang setengah jam ke depan, sepanjang 30 menit ke depan, pendengar akan kami hadirkan musik religi Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan judul Hidup Adalah Ujian Bagi Kita, yang dibawakan oleh Ustadz Abu Hasan, Ustadz Abu Ihsan Al-Madyan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kehidupan pasti penuh dengan cobaan, karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya, yaitu dia suka menyakiti tetangganya, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya, ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut amarahnya, ya tidak mudah sakit hati.
menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun sayan madhguro. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita, surga atau neraka. Ini adalah satu perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit. Maka ketika sakit, hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah
dia bersabar. Nikmat, dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut, sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah, membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian. Ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ujian itu datang, kita tidak labil dan goyang, dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup, dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqomah di dalam menghadapinya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya persoalan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi itu memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Masih kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan berlalu lintas menjadi faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Sibolga. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizi Akhufatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Persoalan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi itu memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
4: Meski diakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani di daerah ini, namun jumlah pupuk bersubsidi tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan petani. Hal itu dikatakan Mas Wito, seorang petani sawah di Kecamatan Manduamas, kepada RRI terkait masih sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut Mas Wito, kurangnya stok pupuk bersubsidi memaksa petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh melambung di atas harga pupuk bersubsidi. Kondisi ini sangat menyulitkan petani, pasalnya untuk mendapatkan pupuk non-subsidi petani harus merogoh kocek yang lumayan banyak, sementara rata-rata petani sawah di Manduamas tidak memiliki banyak biaya untuk memperoleh pupuk non-subsidi.
5: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
4: Karena itu Mas Wito meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membantu petani dengan menyediakan pupuk bersubsidi yang cukup bagi petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Deni Sihaan melaporkan.
1: Masih kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan berlalu lintas menjadi faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Sibolga. Liana Sution menurunkan laporannya.
6: Banyaknya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, salah satunya tidak terlepas dari rendahnya kesadaran pengendara terhadap keselamatan berlalu lintas. Yani Siregar, salah seorang warga Kota Sibolga, mengatakan aturan lalu lintas dibuat agar situasi dan kondisi di jalan raya bisa aman dan terkendali. Namun realita yang terjadi di lapangan, masih banyak pengendara yang sering menyerobot lampu merah. Ia menambahkan bahwa saat ini kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih rendah terkait dengan penggunaan helm dan juga mengambil jalur berlawanan. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain.
7: Banyak juga ya kecelakaan lalu lintas ini karena dari ulah pengendara itu sendiri, dari kita sendiri yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan kita kayak lampu merah pun diterobos juga, baru nggak memakai helm, berlawanan arah gitu. Apalagi kadang ugal-ugalan di jalan raya, padahal udah adanya aturan-aturan lalu lintas ini yang harus kita patuhi.
6: Yani berharap pengendara bisa disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya agar mengurangi jumlah angka kecelakaan lalu lintas guna terwujudnya situasi ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas.
8: Liana Sution melaporkan.
1: Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, para pejabat dan wakil rakyat di Tapanuli Tengah disarankan untuk turun langsung ke lapangan.

0: pangan. Berikut laporan Denny Siahaan.
1: Pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat di Tapanuli Tengah diminta untuk lebih sering turun dan terjun langsung ke tengah masyarakat. Harapan itu dikatakan Rustiadi, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah yang juga seorang aktivis sosial. Rustiadi menyebutkan pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat tidak lagi harus berdiam diri menanti laporan, namun harus bisa melihat langsung sejumlah persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, seperti buruknya infrastruktur jalan di sejumlah kecamatan yang membuat geliat perekonomian warga jalan di tempat. Dikatakan dalam fase perekonomian yang terbilang sulit ini, para pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat diharapkan mampu menjadi jawaban atas persoalan rakyat guna memberi solusi bagi warga, khususnya dalam mendongkrak laju perekonomian.
2: Terjun ke lapangan, lihat sendiri apa yang terjadi di permasyarakatan, jadi tetap langsung tahu apa permasalahan.
1: Kemudian Rustiadi mengatakan setelah pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat di Tapanuli Tengah turun langsung ke masyarakat, diharapkan tercipta satu program pembangunan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Demikian Denny Siahaan melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi. Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masa sekarang ini dinilai semakin tergerus oleh budaya-budaya asing yang negatif. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Mengingat pentingnya generasi muda untuk terus menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini semakin tergerus oleh era modernisasi yang berpotensi mengancam rasa nasionalisme dan memicu kerapuhan pondasi bangsa. Hal itu disampaikan Yusri, seorang tokoh pemuda di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia mengatakan, banyak kaum muda saat ini mulai melupakan pentingnya nilai-nilai kebangsaan serta ketidakpedulian terhadap semangat kebangsaan yang dapat melemahkan rasa nasionalisme. Yusri juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak budaya asing dan perkembangan teknologi yang semakin canggih di kalangan pemuda yang seringkali menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Lebih lanjut, Yusri juga meminta kepada seluruh pihak, terutama pemerintah, untuk mengadakan seminar-seminar bertema wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kecintaan generasi muda terhadap negara dan budaya.
4: Jiwa dari pemuda-pemudi merasa memiliki dari rasa kebangsaan itu, sehingga nanti pemuda kita harapkan menjadi suatu pemuda yang tangguh, kuat, kokoh untuk mewujudkan suatu bangsa yang kuat, yang bermartabat.
3: Orang tua juga diharap memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Liana Sution melaporkan.
0: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Sorkam Barat dengan barang bukti 7,21 gram narkotika jenis sabu berhasil diringkus polisi. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial KSC, warga Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, ditangkap setelah diduga menjadi pengedar sabu. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah karena lokasi di sekitar SPBU Mini ini diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarimu menjelaskan, dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran sabu.
6: Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi di sekitar SPBU Mini, Kelurahan Binasi, sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil mengamankan tersangka KSC beserta 3 paket sabu seberat 7,21 gram dan sejumlah barang bukti lainnya. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Tapteng untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dan kami masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pemasok di atasnya.
5: Selain mengamankan 3 paket sabu dengan berat bruto 7,21 gram, polisi juga menyita timbangan digital, plastik klip kosong, serta alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pemasok berinisial D dari Kota Medan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. James melaporkan.
0: Kaum jurnalis yang bertugas di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan kantor Polres, Wali Kota, dan DPRD. Para awak media kecewa dengan sikap arogansi oknum pejabat pemerintah Kota Sibolga dan didesak agar dicopot dari jabatannya. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
7: Aliansi Wartawan Sibolga Tapol Tengah Tapteng berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota, DPRD, dan Polres Sibolga pada Senin 27 Juli 2026. Aksi turun ke jalan ini dilakukan para kulit tinta baik media cyber, cetak maupun elektronik. Ini merupakan buntut dari sikap arogansi pejabat Pemkot Sibolga yang melakukan pengusiran wartawan saat proses liputan. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan para awak media dalam aksi unjuk rasa, yaitu pencopotan Deni April Salubis dari rangkap jabatannya sebagai PLH Kepala Dinas Sosial maupun Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Sibolga. Wartawan juga mengingatkan pemerintah daerah, polisi, dan DPRD untuk menghentikan intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis, termasuk menghormati Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Orator aksi Sudirman Halawa menyebut Deni Lubis telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang semestinya bersikap adil, tidak diskriminatif, dan melayani publik. Sekaligus, Deni Lubis juga dinilai patut dikenakan sanksi administrasi maupun pidana atas dugaan pelanggaran etika dan hukum akibat bersikap arogan hingga tidak menghormati profesi wartawan saat menjalankan tugas mencari informasi publik. Selain itu, Sudirman juga mendesak polisi agar memproses laporan pengaduan wartawan atas arogansi Deni Lubis yang melakukan pengusiran atau menghalangi tugas jurnalis saat peliputan dengan dalil sertifikasi wartawan.
8: Bapak, ingat, pekerjaan wartawan itu lebih dahulu daripada sertifikat Bapak Presiden saja ketika ada bencana di Sibolga Tapanuli Tengah. Ingat Bapak, Kapolri saja tidak mempertanyakan terkait sertifikat itu. Ingat, Presiden tidak pernah mengatakan ada sertifikatmu. Ketika wawancara bersama jurnalis yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini. Benar? Ingat, membungkam jurnalis itu adalah salah satu bentuk matinya demokrasi di dalam suatu daerah ini.
9: Copot Sibolga!
8: Betul tidak? Copot!
9: Pejabat tak berotak!
8: Bapak, masih banyak yang berkompeten pejabat di Kota Sibolga ini kok. Nggak terlalu nanya-nanya sertifikat. Sekali lagi, UKW itu lahir, Bapak, kemarin sore. Pekerjaan jurnalis itu sudah lama, Bapak. Tetapi kami juga ingin menunjukkan kompetensi kami akan kami lakukan namanya sertifikat UKW dari seorang jurnalis. Tetapi jangan serta-merta Bapak seakan-akan dengan tidak memiliki sertifikat kami bukan jurnalis. Yang membenarkan kami jurnalis itu adalah pimpinan redaksi atau media di mana kami bekerja, Bapak. Betul tidak?
7: Amatan RRI di lapangan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, para awak media baik yang belum maupun sudah UKW, silih berganti berorasi menyampaikan kritikan di depan kantor Wali Kota, DPRD, dan Polres Sibolga. Sementara pihak yang menggubris aksi para wartawan hanya di kantor DPRD dan Polres. Sedangkan di kantor Wali Kota, tidak seorang pun pejabat yang merespon sikap kritik dari kaum jurnalis. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram, @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga, dan RRI Sibolga. BNPB masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman bencana susulan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
7: Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB menyatakan masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman pasca bencana di wilayah Kabupaten Tapol Tengah Tapteng. Banjir bandang susulan tanggal 18 Juli 2026 lalu memastikan pihak BNPB akan tetap konsisten mendampingi masyarakat hingga proses penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Direktur Fasilitas Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB, Nelwan Harahap, menyebut upaya penanganan dilakukan pasca banjir bandang susulan diantaranya perbaikan akses jalan dan pengurukan sungai atau normalisasi. Kemudian pemasangan tanggul sementara dengan memanfaatkan material normalisasi sungai sehingga nantinya terjadi hujan lebat setidaknya dapat menghadang debit air masuk ke pemukiman masyarakat. Diakui Nelwan, BNPB saat ini sudah mengerahkan logistik maupun alat berat yang mendukung proses pemulihan lokasi. Pasalnya, banjir bandang susulan di 4 kecamatan beberapa waktu lalu tidak terlepas dari kondisi pendangkalan aliran sungai dan kebocoran tanggul penahan air.
10: BNPB sendiri juga ngambil bagian, ada 400 meter di wilayah Sipange ini. Ya, kita juga seperti kita lihat sekarang, proses kita sedang mobilisasi alat-alat berat. Paling tidak nanti ada 4 alat berat yang kita perbantukan di sini. Nah, terdiri dari eksavator, eksamini nanti untuk mengisi jumbo bag nanti untuk kita jadikan tanggul kemudian tebing sungai. Kemudian ada juga long arm nanti untuk melakukan pengerukan di badan sungai ya, supaya nanti pendangkalan-pendangkalannya paling tidak bisa kita keruk untuk mengarahkan alur sungai ke tempat semula, tidak menjalar ke tempat-tempat permukiman. Kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional di pusat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan. Prosesnya sekarang lagi finalisasi pendataan by name by address terhadap masyarakat yang terdampak susulan khususnya di 4 kecamatan yang terdampak di banjir susulan yang terjadi kemarin di tanggal 18 sampai dengan hari ini.
7: Menurut Nelwan, di masa transisi darurat dan pemulihan yang diperpanjang hingga 30 September mendatang, BNPB akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap bencana baik penyintas maupun korban akan dipenuhi semaksimal mungkin. Baik itu berupa layanan kesehatan, pendidikan, hingga masalah hunian, seraya menunggu data valid yang sedang dalam tahap proses perbaikan. Dalam sisi pemulihan dini pasca bencana, sebut Nelwan, BNPB sejak awal proaktif memperbaiki atau membangun prasarana vital masyarakat menyangkut air bersih, alat komunikasi, listrik, serta akses yang mendukung mobilitas masyarakat hingga penanganan darurat bencana. Karena itu, Nelwan sangat berharap dukungan masyarakat agar proses pemulihan di masa transisi ini dapat berjalan cepat dan tepat. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
0: Satreskrim Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dengan menangkap seorang pelaku saat hendak menjual kendaraan hasil curian di wilayah Padang Sidimpuan. Berikut laporan James Franciscus.
5: Kepolisian Resort Tapol Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Sibabangun. Seorang pria berinisial AS, warga Kabupaten Tapanuli Selatan, diamankan saat hendak menjual sepeda motor tanpa dokumen resmi di wilayah Padang Sidimpuan. Polisi memastikan kendaraan tersebut merupakan milik korban yang dilaporkan hilang pada awal Juli lalu. Kasih Humas Polres Tapol Tengah, Ibtu Anto Patrimo menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan dan koordinasi antara Polres Tapol Tengah dengan Polres Padang Sidimpuan.
6: Pelaku berinisial AS berhasil kami amankan saat akan menjual sepeda motor tanpa dokumen resmi di wilayah Padang Sidimpuan. Setelah dilakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin, kendaraan tersebut identik dengan sepeda motor milik korban yang dilaporkan hilang di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Pelaku telah mengakui perbuatannya dan saat ini menjalani proses penyidikan atas perbuatannya. Tersangka kami persangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP.
5: Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor Honda Beat Street milik korban yang terparkir di teras rumah di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 6. James melaporkan.

pendengar. Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Persoalan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi itu memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Masih kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan berlalu lintas menjadi faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Sibolga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jana mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini dan tentunya hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, di Sibolga pagi ini kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari nasional, yakni Mendagri minta persetujuan anggaran rehabilitasi rekonstruksi Sumatera dipercepat. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, kementerian atau lembaga diminta mempercepat persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Percepatan persetujuan anggaran diperlukan agar berbagai persoalan di wilayah terdampak dapat segera ditangani oleh kementerian atau lembaga terkait. Demikian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian di Jakarta hari Senin 27 Juli 2026. Ada empat yang menurutnya super prioritas yang mohon segera dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin karena dari lembaga kementerian sudah mengajukannya. Dan pernyataan tersebut pendengar disampaikan Tito usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan. Tito juga menjelaskan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Sumatera telah memiliki rencana induk dengan kebutuhan anggaran mencapai 100,1 triliun hingga 2028 nanti. Selain itu, pendengar, pemerintah telah menyalurkan tambahan dana transfer ke daerah sebesar 10,6 triliun secara langsung kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana. Pada tahun 2026, pemerintah juga mengalokasikan anggaran lebih dari 39 triliun untuk 32 kementerian atau lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera. Dari jumlah tersebut, sekitar 31,1 triliun telah disalurkan kepada 7 kementerian atau lembaga. Ketujuh instansi tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan, Tito juga meminta agar empat usulan anggaran yang masih menunggu persetujuan dapat segera diproses. Anggaran tersebut masing-masing diperuntukkan bagi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi tambak, Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membantu pemulihan usaha masyarakat yang terdampak bencana. Tito juga menambahkan sejumlah kementerian sebenarnya telah memulai penanganan dengan menggunakan anggaran reguler maksud kami hasil refocusing. Namun percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Ia juga meminta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat supaya rehabilitasi, rekonstruksi betul-betul terlihat di mata masyarakat. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar Mendagri yang minta persetujuan anggaran rehabilitasi, rekonstruksi Sumatera untuk dipercepat. Baik pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan warta berita. Pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi